Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda sampai nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan untuk Anda informasi yang menarik ya di pagi hari ini ya, di siang, pagi menjelang siang hari ini. Ada sebuah teknologi kesehatan pendengar dari harapan hidup masyarakat yang terus meningkat. Kemudian ini menjadi pencapaian besar di bidang kesehatan. Namun di sisi lain, bertambahnya populasi usia harapan hidup ini juga membawa tantangan baru pendengar, terutama dalam menjaga kualitas hidup dan kemandirian. Nah, kalau kita melihat harapan hidup masyarakat meningkat, kondisi tersebut muncullah teknologi kesehatan digital ya, yang hadir sebagai salah satu solusi dari cara untuk menjaga kualitas hidup dan kemandirian. Jadi mulai dari jam tangan pintar atau smartwatch, gelang kebugaran, hingga aplikasi kesehatan yang mungkin bisa kita maksimalkan ya untuk memantau detak jantung, kualitas tidur, aktivitas fisik, bahkan tingkat stres yang hanya bisa kita lihat melalui ponsel. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa teknologi digital berpotensi mengubah pendekatan layanan kesehatan dari yang semula fokusnya pada pengobatan menjadi lebih preventif. Lansia juga bisa memantau kondisi kesehatannya dari rumah tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan. Tanya itu pendengar, teknologi juga dapat membantu siapa saja mempertahankan kemandirian lebih lama. Jadi pemantauan kesehatan secara rutin memungkinkan mereka tetap aktif menjalani aktivitas sehari-hari sekaligus mengurangi resiko komplikasi penyakit kronis.

Pada karena saat teknologi justru memicu kecemasan ya. Karena banyaknya manfaat, kalau kita mengulik di manfaatnya, memang ditawarkan banyak manfaat. Penggunaan teknologi ini tidak selalu berdampak positif loh pendengar. Jadi di balik kemudahannya ada fenomena yang mulai banyak dibahas oleh para peneliti, yaitu digital health anxiety atau kecemasan akibat data kesehatan digital. Kondisi ini terjadi ketika seseorang menjadi terlalu terpaku pada angka-angka yang ditampilkan perangkat kesehatan. Jadi alih-alih merasa tenang ya, kita malah semakin khawatir terhadap kondisi tubuh kita setelah melihat angka-angka yang muncul pada teknologi. Nah, bayangkan ya, seseorang yang bangun pagi dalam kondisi segar, kemudian melacak di aplikasi pelacak tidur menunjukkan kualitas tidurnya buruk. Nah, tentunya bangun kondisi segar ini terleburkan ya perasaannya dengan angka-angka yang muncul ya, menggambarkan kondisi tubuhnya mulai merasa lelah dan menganggap tubuhnya tidak fit meski sebelumnya tidak merasakan keluhan apapun. Nah, hal serupa juga bisa terjadi saat berolahraga pendengar. Fokus yang semula ditujukan untuk menikmati aktivitas fisik berubah menjadi obsesi mengejar target detak jantung ataupun kecepatan lari atau jumlah langkah, yang akibatnya olahraga ini kehilangan esensinya sebagai aktivitas yang menyenangkan. Sejumlah penelitian bahkan menemukan bahwa penggunaan smartwatch dan pelacak kesehatan pada sebagian pasien justru meningkatkan kecemasan karena mereka terus-menerus memantau perubahan kecil pada tubuh yang belum tentu berbahaya.

Masih seputar teknologi kesehatan yang membantu hidup sehat ya, asalkan kita tidak berlebihan pendengar. Jadi dari hadirnya teknologi untuk memunculkan angka-angka yang menilai bagaimana kondisi tubuh kita, para ahli menilai data kesehatan akan memberi manfaat apabila diikuti dengan pemahaman yang benar. Sebaliknya, informasi yang tidak dipahami justru berpotensi menimbulkan stres ataupun kecemasan, pendengar. Jadi pendampingan tenaga kesehatan menjadi faktor penting agar penggunaan dapat diinterpretasikan secara tepat datanya. Dan salah satunya adalah dokter ya yang bisa membantu menjelaskan kapan suatu perubahan merupakan hal yang normal dan kapan perlu mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi meta-analisis mengenai intervensi kesehatan digital ini juga menunjukkan bahwa penggunaan teknologi yang disertai pendampingan tenaga kesehatan pendengar lebih efektif membantu mengurangi kecemasan maupun depresi dibanding penggunaan teknologi yang tanpa arah. Jadi menggunakan secara otodidak seperti itu ya. Kemudian masyarakat juga tidak dianjurkan untuk mendiagnosis sendiri hanya berdasarkan dari hasil pemantauan dari perangkat digital. Jadi data tersebut sebaiknya dipandang sebagai alat bantu, bukan sebagai penentu diagnosis. Jadi teknologi kesehatan akan memberikan manfaat maksimal apabila digunakan secara proporsional. Tidak semua perubahan angka harus menjadi alasan untuk cemas ataupun untuk panik, bahkan malah menimbulkan stres.

Nah, pendengar, apabila hasil pemantauan yang muncul ya di alat Anda atau perangkat elektronik Anda terasa membingungkan, ada sebaiknya berkonsultasi dengan dokter ya, daripada mencari kesimpulan sendiri. Begitu pula apabila penggunaan perangkat justru membuat seseorang tertekan atau menjadi panik berlebihan ya, tidak ada salahnya untuk mengurangi frekuensi pemantauan. Jadi seiring meningkatnya pemanfaatan teknologi kesehatan, berbagai penyedia layanan juga mulai menghadirkan fitur yang berfokus pada pencegahan penyakit dan pembentukan gaya hidup sehat. Jadi memang disesuaikan ya dengan kondisi saat ini. Meskipun demikian, tetap ya para ahli mengingatkan bahwa hasil pemantauan dari perangkat digital perlu dipahami secara bijak dan tidak menggantikan konsultasi dengan tenaga kesehatan, pendengar. Dan data kesehatan juga seharusnya menjadi alat bantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik, bukan menjadi sumber kecemasan baru.

0: Dan untuk 11 waktu Indonesia Barat, pendengar, saatnya saya pamit undur diri menemani Anda di siaran edisi hari Sabtu 27 Juni 2026. Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita akan ikuti dinamika olahraga bersama program Tiga siang hari ini. Dan nanti Anda akan ditemani oleh rekan Wahyu di Tuban siang ini sampai Tuban sore ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Laga grup Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has painted a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan. Dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan, pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembele langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan Kylian Mbappe dikonversi Dembele menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembele tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya, tentu saja 3 gol dari Ousmane Dembele itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia, meskipun ini masih fase grup. Saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Isik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak ada di tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Perancis Ousmane Dembélé tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembélé dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembélé menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembélé ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembélé di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembélé di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksplorasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembélé mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembélé ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembélé di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol. Ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembélé memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya. Tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu. Karena dua pertandingan awal sebelumnya gitu ya, menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana. Dan kebetulan Dembélé mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensif 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembélé Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro 3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten 3 Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbagai daerah. Al-Fajri juga mengenang euforia menonton Piala Dunia pada masa lalu. Ia menjelaskan sulitnya perjuangan untuk dapat menyaksikan Piala Dunia bersama warga di kampung halamannya. Menurut Al-Fajri, nonton bareng tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
2: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapisan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TVRI untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
1: Al-Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
3: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai di kaki 5 sampai ke bintang 5. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang 5. Luar biasa hari ini rame, terjadi keakraban persatuan antara kita, Uang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
1: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari VIM Steward di sela-sela Free Practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel Steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan Steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pembalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pembalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Besecki dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Besecki sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Tibodex memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Kesar Kamara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: To everyone, thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya, dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that, we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense, and it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan berapa kali foul, but still he made a score.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan akademi olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringkat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI program ketiga. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widi, duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Ca, wajib tahu keren di medsos.
2: Hyperrealis banget sih, demi keren di medsos. Tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan zuhur untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan Tuban siang ini pendengar, edisi hari Sabtu tanggal 27 Juni 2026 ya. Dipandu oleh Wahyu Pria sampai nanti pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya untuk pendengar RRI Tuban dimanapun kalian berada. Selain ini pendengar, kita akan melanjutkan program kita ya di Tuban siang ini, yaitu Skarsari. Kami akan menyajikan lagu campur sari dan juga keroncong untuk menemani siang pendengar di hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

4 tahun penantian, kini mata dunia tertuju pada satu titik. Dari megahnya stadion di Amerika, semangat Meksiko, hingga keramahan Kanada, 48 negara satu ambisi, menjadi yang terbaik di jagat raya. Anda mungkin tidak bisa selalu di depan layar TV, tapi semangat sepak bola tak boleh terhenti. Kemanapun Anda melangkah, dari pelosok desa hingga hiruk pikuk kota, LPPR RI Radio Republik Indonesia resmi hadir sebagai official radio broadcaster World Cup 2026. Rasakan setiap tackle, setiap umpan, dan setiap drama gol secara live melalui genggaman Anda. Jadilah saksi sejarah dari Amerika, Meksiko, dan juga Kanada. Dengar setiap detiknya hanya di seluruh jaringan RRI di seluruh Indonesia dan juga aplikasi RRI Digital. World Cup 2026, kita dengar, kita rasa, kita rayakan. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kembali mengudara tentunya ya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi. Dan masih dibantu oleh Wahyu Pria di edisi tanggal 27 Juni 2026 di program Sekar Sari tentunya sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti di Sekar Sari sebelumnya, kami akan menyajikan lagu campur sari beserta keroncong untuk menemani siang yang sendu ya di wilayah studio RRI Tuban dan juga mungkin di wilayah Tuban pendengar. Agak mendung begitu pendengar ya di wilayah studio RRI Tuban ini ya. Tadi juga paginya juga tidak terlalu cerah begitu pendengar ya. Ini kalau misalnya pendengar yang sedang libur atau libur panjang ya, karena misalnya adik-adik kita yang sekolah ini juga masih libur, ini gak usah kemana-mana kayaknya ya. Dari liburan di rumah saja begitu ya, karena cuaca juga belum terlalu mendukung begitu. Dan kalau misalnya memang sekarang sedang istirahat ya setelah beraktivitas, entah itu nyuci kah, entah itu sedang menggosok sepatunya dan lain segala macamnya, ini paling cocok mendengarkan lagu campur sari dan juga keroncong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya beringat karena sebentar lagi waktu sudah masuk ke pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat ya. Artinya kami harus berganti program lainnya ya. Yaitu setelah ini akan ada Warta Berita Tuban yang akan mengudara di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban. Kanal informasi dan inspirasi.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

0: Pernahkah Anda memperhatikan mengapa setiap daerah memiliki kain batik dengan karakter yang berbeda? Di Tuban ada satu kain tradisional yang hingga kini tetap bertahan, yaitu batik gedok. Batik gedok bukan sekedar kain bermotif. Ia lahir dari proses panjang yang dikerjakan dengan tangan, kesabaran, dan ketelatenan tinggi. Dibandingkan dengan batik lainnya yang proses pembuatannya langsung membatik di atas kain yang sudah siap pakai, batik gedok diawali dengan memintal kapas, lalu ditenun menggunakan alat sederhana yang bersuara dok-dok-dok, kemudian dibatik. Dari sinilah nama batik gedok berasal.
1: Warna-warna alam yang digunakan membuat batik gedok tampak sederhana namun berwibawa. Beberapa motif yang sering ditemukan pada batik gedok disebut lokchan. Corak ini menampilkan burung finik, melambangkan keabadian, harapan baru, keberuntungan, dan juga dipercaya membawa keselamatan. Kini batik gedok bukan hanya menjadi identitas budaya, tetapi juga sumber penghidupan bagi para perajin. Melalui tangan-tangan mereka, tradisi terus hidup dan diwariskan ke generasi berikutnya.
2: Batik Gedok Tuban merupakan

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: Rumah merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan rumah baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu, tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya.

0: krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
1: Ya, filosofinya.
0: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap dalam rumah yang terpintu ini.
2: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada 4 ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
0: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak ekstas. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
2: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
0: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu luar biasa, tapi ditambah, dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu, kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Nah, matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa, menjadi lidah sebuah naga.
2: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Mohtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
0: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, yeah. Ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan ya, maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan, dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Jadi di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Balak, Aki Tingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuok, Aki Mentadap, ada 4. Daerah Tanah Tidung, Jambang itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong, Ya, selain daripada yang mau puasa, saya tutup pakai apa namanya itu bakar itu yang depan.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu 2 tahun kemudian Mochtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya, perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada masyarakat yang gitu.
2: Kalau kekurangannya?
1: Kekurangannya akses jalan, ya betul.
2: Ini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri. Dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Seruling Gendang Mari Berdendang bersama RRI Tuban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Nah, Seruling Gendang edisi tanggal 27 Juni 2026 ya. Sampai nanti pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat dengan komposisi lagu-lagu pilihan. Bringer RRI Tuban dimanapun kalian berada tentunya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Ya, pendengar, sebelum kita melanjutkan lagu-lagu dangdutnya ya, kita akan menyampaikan terlebih dahulu cek fakta pada pukul 2:23 waktu Indonesia bagian Barat. Selamat mendengarkan.
3: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
4: Beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perusahaan Rakyat tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resmi yakni @PUciptakarya telah mengimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Kesultanan Bulungan adalah kesultanan yang pernah menguasai wilayah pesisir Kabupaten Bulungan, Kabupaten Tanah Tidung, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, Kota Tarakan, dan Tawau Sabah, Malaysia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1731 dengan raja pertama bernama Wira Amir dengan gelar Amiril Mukminin yang memerintah dari tahun 1731 sampai tahun 1777. Dan raja Kesultanan Bulungan yang terakhir adalah Datuk Tiras dengan gelar Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1931 sampai tahun 1958. Seni tari telah menjadi bagian penting dalam budaya Bulungan, bahkan merupakan seni yang paling banyak mengekspresikan kelembutan dan ketinggian budaya kesultanan dan masyarakat Bulungan tempo dulu. Dalam bahasa Bulungan, kata jugit memiliki arti menari. Dalam Kesultanan Bulungan, salah satu tari tradisional yang sakral yaitu tari jugit demaring.

0: dalam setiap penyambutan tamu di luar istana, misalnya di dermaga istana atau dalam biduk bebandung, sebutan lain dari kapal layar kesultanan, tari jugitlah yang dipersembahkan. Ada hal yang menarik dalam pertunjukan tarian, yaitu untuk sampai ke tempat menari, penari tari jugitdemaring akan digendong oleh seorang lelaki, dan memang seperti itulah adatnya. Tata cara tarian jugitdemaring yang selama ini ada di Kesultanan Bulungan. Seperti penuturan Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin, selaku pewaris Kesultanan Bulungan dari Sultan Maulana Muhammad Jalaluddin.
1: Penari ini dipikul di atas bahu, karena zaman itu sudah menghormati hak wanita, walaupun dia seorang penari. Begitu memberikan persembahan, baru turun untuk memberikan persembahan kepada tamu-tamunya.
0: Yang Mulia Raja Muda Haji Datu Disan Maulana Jalaluddin juga menceritakan mengapa tarian ini dinamakan Tari Jugitdemaring serta keistimewaan dari Tari Jugitdemaring ini.
1: Jugitdemaring, nah ini yang boleh kita bawa menari keluar istana. Karena mana dulu itu kalau putra-putri sultan mengadakan pernikahan, untuk mengambil air siramannya aja harus ada penari demaring ini. Demaring ini nama salah satu ikan di Sungai Kahayan, Kenas Demaring. Jadi karena liuk-liuk ikan itu tadi sangat indah sekali di sungai itu, maka diciptakanlah seperti itu tarian itu. Adapun salah satu makna daripada Jugitdemaring itu sendiri untuk mengingatkan kita kepada masa lampau, jaya-jayanya pada sultan dahulu. Di situ ada simbol, simbol keemasan, di mana ornamen yang dipakainya itu terbuat dari emas semua. Ya. Baik yang ada di kepalanya, maupun ada yang di tangan, di lengannya, maupun yang ada di dadanya. Itu sudah terbuat dari emas murni semua.
0: Dari segi warna baju penari Jugitdemaring harus menggunakan kombinasi baju kuning di atas dan hijau di bawah.
1: Yang demaring ini hijau dan kuning, berpasangan laki dan perempuan. Nah, dan penari tersebut juga di mana mereka ini menari harus ganjil, tidak genap. Kalau tidak dia 3, 5, 7, 9.
0: Gerak tangan dan kecepatan dalam tari Jugitdemaring memiliki gerakan atau tempo lebih lambat. Gerak tangan sebatas dada, tangan kanan memegang kipas, dan tangan kiri memegang selendang. Dalam tari Jugitdemaring ada gerakan yang disebut ayu ane atau menggendong anak. Posisi tangan saat gerakan ayu ane, kipasnya dikuncup. Kemudian tangan kanan yang memegang kipas diletakkan tangan kiri seperti posisi menggendong anak. Pada tari Jugitdemaring ada dua syair lagunya, yaitu Kalau yang artinya sore dan Jumalom atau jauh malam. Dalam Jumalom inilah ada potongan syair ayu ane tersebut. Dalam Jugitdemaring alat musiknya beragam, pada perkembangannya bukan hanya kelantang atau kolintang, namun juga bisa menggunakan robana dan biola khususnya pada syair lagu Jumalom. Di masa lalu penyanyi syair dalam tari Jugitdemaring jumlahnya paling sedikit 4 orang, jika banyak bisa 10 orang. Karena lagu itu tidak boleh putus dan si penari mengikuti isyarat gerak dari syair tersebut, karena itu baik si penari maupun si penyanyi harus hafal mati dengan isi syair lagu tersebut. Ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh para penari tari Jugitdemaring. Di antaranya, para penari harus diketahui asal-usulnya, merupakan hamba sultan, bukan dari kerabat sultan. Dia juga harus berparas cantik. Dan sebelum menari, para penari juga akan mendapatkan latihan yang harus dilakukan. Latihan ini banyak dilakukan di pagi hari, yang fungsinya agar badan si penari tidak kaku dan mudah mempelajari gerakan tari Jugitdemaring.
1: Penari demaring ini kriterianya adalah harus sama besarnya, kedua

0: adalah tidak boleh yang agak gemuk badannya, karena kan mereka ini dipikul. Yang penting lagi, di mana penari-penari tersebut adalah dari hamba-hambanya Sultan. Jadi bukan daripada kerabat Sultan. Karena tidak dibenarkan kerabat Sultan ini menari dengan kemben sedemikian rupa. Khusus penari ini pun dididik ataupun dilatih sedemikian rupa. Makanannya pun ditakar, waktu menarinya pun demikian, subuh hari belajar menarinya itu untuk badan supaya lembek, lemes ke belakang.
1: Tari Jugedemaring merupakan salah satu dari sekian banyak seni yang ada di Provinsi Kalimantan Utara. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan sudah masuk di program Beranda Statcita ya, edisi tanggal 27 Juni 2026. Kami akan hadirkan beberapa berita dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan tentunya. Salah satunya ya, berita dari wilayah Tuban, wujud peningkatan literasi, masyarakat antusias serbu toko buku pertama di Tuban, pendengar. Ini mungkin kalau tidak asing ya, pendengar yang pecinta buku ya, toko satu ini memang sudah hadir di seluruh, hampir seluruh Indonesia begitu, pendengar ya. Dan termasuk di wilayah Tuban ini sudah eksis juga, ternyata baru buka kemarin, pendengar. Nah, sementara itu memang masyarakat Kabupaten Tuban ini bisa dibilang cukup antusias ya untuk menyambut pembukaan gerai buku pertama di Tuban. Dan peresmian gerai Gramedia itu ya juga sebagai bentuk dukungan dalam memperluas akses literasi serta pemenuhan kebutuhan pendidikan di tingkat nasional, pendengar. Dan memang kehadiran gerai ini itu juga menjadi bentuk komitmen yang berkelanjutan bagi Gramedia dalam mendekatkan produk-produk kreatif dan juga edukatif kepada masyarakat luas. Ini lokasinya di City Mall Tuban ya. Ini dibuka kemarin pada tanggal 26 Juni 2026 ya, hari Jumat kemarin. Ini menjadi titik pelayanan ke-150 di seluruh Indonesia, pendengar. Nah, memang kedepannya ya pemerintah daerah akan juga bersiap melakukan kolaborasi dengan Gramedia tentunya untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang positif dan dengan mengedepankan konsep desain yang modern dan juga segar, tentunya juga inspiratif ya. Gerai ini menyediakan ribuan koleksi buku, alat tulis juga, perlengkapan sekolah juga, serta produk gaya hidup mendukung aktivitas akademik dan juga profesional, pendengar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km.
1: Ya, pendengar.
0: Seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai...
1: Usai sudah perjumpaan kita ya di Berenda Asta Cita edisi tanggal 27 Juni 2026. Setelah ini kita akan terhubung dengan program Satu Surabaya untuk mendengarkan info prima di pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar. Terima kasih untuk pendengar yang sedang mengirimkan atensi-atensi melalui WhatsApp dan juga telepon dari RRI Tuban ya. Karena sebentar lagi Wahyu harus pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dokter mengakhiri tugas bersama dengan narasumber kita ada Ibu Upi Diah Eka Novianti SNMA. Kita pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore pendengar. Sampai jumpa.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari Berita, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan, sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Fresti Oktora.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini, Kabupaten Sidoarjo. Januar Fahmi melaporkan.
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY meninjau langsung progres pembangunan kawasan pesantren Al-Kozini yang saat ini terus dikembangkan. Salah satu proyek utama yang menjadi perhatian adalah pembangunan asrama santri berkapasitas sekitar 830 orang. AHY mengatakan pembangunan asrama tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya tampung pesantren sekaligus memberikan fasilitas yang lebih layak dan nyaman bagi para santri. Pengembangan kawasan ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan berbasis pesantren.
3: Beberapa bulan ke depan ini bisa kita tuntaskan. Saya tadi berpesan agar selesaikan semua proses pembangunan dengan sebaik mungkin. Tidak boleh ada yang sembarangan begitu, harus benar-benar sesuai dengan standar kelayakan. Karena atas apa yang terjadi di pondok pesantren ini, kita tahu ada 67 syuhada yang akhirnya kita semua bertekad, termasuk pemerintah bertekad agar membangun kembali lebih baik. Dan tentunya bukan hanya pondok pesantren Al-Kozini saja, tapi di seluruh pondok pesantren, sekolah-sekolah yang memang kita harus utamakan faktor keselamatannya.
2: AHY menilai pesantren memiliki peran strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul. Karena itu, pembangunan infrastruktur pendidikan termasuk fasilitas asrama dinilai penting agar proses belajar-mengajar berjalan lebih optimal. Kunjungan ini sekaligus menjadi bentuk dukungan pemerintah terhadap pengembangan lembaga pendidikan keagamaan. Dengan progres pembangunan yang terus berjalan, kawasan pesantren Al-Kozini diharapkan mampu menjadi pusat pendidikan Islam yang semakin modern, berkualitas, dan mampu menampung lebih banyak santri. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf menegaskan bahwa sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
4: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan sekolah rakyat merupakan bagian dari strategi besar pemerintah dalam memutus mata rantai kemiskinan. Program tersebut tidak hanya memberikan akses pendidikan bagi anak-anak, tapi juga instrumen untuk mendorong perubahan kondisi sosial ekonomi keluarga. Menurut Mensos, pendekatan yang diterapkan dalam sekolah rakyat bersifat menyeluruh. Selain memperoleh pendidikan yang layak, anak-anak juga mendapatkan pendampingan sehingga memiliki kesempatan lebih besar meningkatkan kualitas hidup di masa depan. Pemerintah tidak hanya berfokus pada anak sebagai peserta didik, orang tua juga didorong mengikuti berbagai program pemberdayaan ekonomi agar memiliki sumber penghasilan yang lebih baik.
5: Dari Kementerian Sosial, karena ini adalah menjadi bagian dari pengentasan kemiskinan. Anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, rumahnya dibantu dengan program strategis presiden yang lain, nanti juga didorong mendapatkan bansos lengkap, PBI, dan lain-lain. Harapannya anaknya lulus, orang tuanya naik kelas, keluarganya naik kelas, tidak lagi menerima bansos, sudah menjadi keluarga yang lebih mandiri.
4: Di saat yang sama, keluarga penerima manfaat juga diarahkan memperoleh berbagai bentuk perlindungan sosial sesuai kebutuhan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan keluarga selama proses pemberdayaan berlangsung. Mensos menjelaskan bahwa strategi pengentasan kemiskinan pemerintah dibangun melalui tiga pendekatan utama. Pendekatan tersebut saling melengkapi sehingga tidak hanya mengurangi dampak kemiskinan tetapi juga juga mencegah kemiskinan terus berulang antar generasi. Strategi pertama yakni mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui berbagai program bantuan sosial. Strategi kedua dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat lewat program pemberdayaan ekonomi. Sementara strategi ketiga diwujudkan sebagai penyelenggaraan sekolah rakyat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia. Pemerintah berharap lulusan sekolah rakyat mampu mengubah masa depan keluarganya sehingga tidak lagi bergantung pada bantuan sosial. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Pendengar, kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ani Hasana berikut melaporkan.
6: Kelangkaan biosolar di sejumlah SPBU di Jawa Timur dinilai berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Pugu Wiji Pamungkas, meminta pemerintah segera memberikan kepastian terkait ketersediaan bahan bakar bersubsidi agar dampaknya tidak meluas. Menurut Pugu, biosolar menjadi penopang utama distribusi barang dan jasa karena masih digunakan mayoritas kendaraan angkutan. Jika pasokan terganggu, distribusi kebutuhan pokok ikut tersendat. Biaya angkut meningkat dan berpotensi memicu kenaikan harga di tingkat masyarakat.
7: Dengan fenomena terjadinya kelangkaan biosolar ini, tentu ini sangat berpotensi menimbulkan efek mata rantai terhadap kestabilan ekonomi dan sosial di tengah-tengah masyarakat. Ketika biosolar ini langka, tentu pergerakan barang dan jasa termasuk pergerakan produk ataupun pengiriman barang dan sebagainya ini tentu akan terganggu begitu. Nah, ketika terganggu tentu salah satu efeknya dia akan menaikkan tarif. Ketika menaikkan tarif ini efek berantainya sangat fatal sekali begitu.
6: Ugu menegaskan dampak kelangkaan biosolar tidak hanya dirasakan sektor transportasi, tetapi juga dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi dan memicu persoalan sosial apabila berlangsung berkepanjangan. Karena itu ia mendesak pemerintah segera memberikan kepastian, sekaligus menjamin ketersediaan biosolar dan pertalite agar aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan normal. Ani Hasana melaporkan.
0: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan. Ana Kusuma berikut melaporkan.
8: Terbatasnya pasokan bahan bakar minyak BBM jenis solar di sejumlah SPBU di Kabupaten Jombang menyebabkan antrian kendaraan, khususnya truk dan juga kendaraan angkutan barang yang terpantau mengular hingga sekitar 1 km. Salah seorang supir truk, Muhammad Faruk, mengaku telah merasakan dampak keterbatasan pasokan tersebut selama 3 hari terakhir. Ia menuturkan bahwa setelah mengantri hampir 1 jam di salah satu SPBU di Jombang ini, dirinya tidak dapat mengisi solar karena persediaan yang telah habis. Menurutnya, situasi serupa juga ditemui di sejumlah SPBU lain di Kabupaten Jombang dengan antrian kendaraan yang panjang serta stok solar yang terbatas. Sehingga hal ini menyulitkan para pengemudi untuk memperoleh BBM jenis solar.
9: Hampir solar kosong. Walah dari sana, dari musikan enggak ada. Sampai sini, sampai ngapit tadi enggak ada. Mau ke Waru Gudang, kosong semua. Ya, karena masyarakat kecil kan kalau naik-naik gitu loh. Enggak dipersulit gini. Kan terus akhirnya dampaknya kan ke orang kecil. Sejak tadi akhirnya habis,
10: tidak kebagian.
8: Ya. Sementara itu, salah satu petugas SPBU di Kabupaten Jombang yang enggan disebutkan namanya membenarkan adanya keterlambatan distribusi solar ke sejumlah SPBU. Selain itu, pasokan yang diterima setiap giliran pengiriman juga dibatasi sekitar 1.500 liter per shiftnya. Kondisi ini pun dinilai belum mampu mengimbangi tingginya permintaan masyarakat sehingga persediaan solar jauh lebih cepat habis dan memicu banyak antrian kendaraan di sejumlah titik.
11: Soalnya juga untuk pengirimannya juga terlambat, jadi kita stoknya sampai ini sekitar punya terjadi kayak antrian kayak gini nih, parahnya ya.
8: Hingga berita ini disampaikan, antrian kendaraan masih terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Jombang. Sementara itu, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai penyebab keterlambatan distribusi maupun juga kepastian waktu normalisasi pasokan BBM solar di wilayah Kabupaten Jombang. Ana Kusuma melaporkan.
0: Pastikan calon siswa sekolah rakyat tepat sasaran, Badan Pusat Statistik turun langsung verifikasi lapangan untuk memastikan validitas kondisi real tingkat ekonomi dan sosial calon siswa SR. Ima Fadilah berikut melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS melakukan verifikasi terpadu ke lapangan untuk memastikan program sekolah rakyat diberikan tepat sasaran. Petugas BPS melakukan verifikasi untuk meminimalisir exclusion error atau kekeliruan data yang menyebabkan calon siswa yang berhak justru tidak terdata. Langkah strategis ini berfokus pada pemeriksaan ulang data calon siswa yang berada di luar desil 1 dan 2, yakni mencakup masyarakat kategori desil 3 hingga 10. Petugas BPS di lapangan Elsiana Restu Ihsani menjelaskan, fokus utama keterlibatan mereka adalah untuk menyisir dan memverifikasi data di lapangan.
12: Verifikasi hari ini yang sudah diajukan oleh teman-teman pendamping calon siswa yang desil 3 sampai 10 memang bisa dikatakan layak ya untuk bisa dimasukkan ke sekolah rakyat. Jadi untuk selanjutnya mungkin bisa dilengkapi datanya, kemudian mungkin nanti akan bisa diajukan menjadi calon siswa SM.
10: Dari hasil verifikasi sejauh ini telah diajukan oleh tim pendamping lapangan, ditemukan banyak calon siswa di kategori desil 3 hingga 10 ternyata secara real sangat layak untuk diajukan mendapatkan porsi sebagai siswa sekolah rakyat. Keterlibatan BPS Sampang dalam proses ini memastikan data yang diajukan ke dinas terkait tidak hanya berupa angka di atas kertas, melainkan data yang akurat dan mencerminkan kondisi objektif masyarakat. Ima Fadila melaporkan.
0: Program Sekolah Rakyat SR terbukti sangat efektif membentuk siswa menjadi lebih disiplin. Emil Akbar melaporkan.
13: Program Pendidikan Sekolah Rakyat atau SR terbukti memberikan banyak hal baik bagi seluruh siswa-siswinya. Seperti di Sekolah Rakyat terintegrasi 3 Pasuruan. Momen liburan sekolah ternyata menjadi pembuktian bahwa tak sedikit para pelajar yang mengalami perubahan signifikan ketika berkumpul kembali dengan keluarganya. Salah satunya adalah Syafa Sofia Rahba, siswi kelas 10C dari Dusun Kerajaan Timur, Desa Beranang, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan. Selama beberapa bulan bersekolah di SRT 3 Pasuruan, ia tumbuh menjadi pribadi yang semakin disiplin, mudah bersosialisasi, hingga mampu mengasah talentanya.
14: Di sekolah rakyat saya banyak perubahan, seperti menjadi pemimpin, disiplin, manajemen waktu, dan ikut lomba lainnya. Di sana saya banyak mengalami perubahan. Di sana saya ikut OSIS, Pramuka, Esra Silat, dan Esra Voli.
13: Sementara itu Kepala SRT 3 Pasuruan Julianto menjelaskan, selama di SR 3 Pasuruan, seluruh siswa tak hanya dibekali ilmu akademik saja, melainkan hingga pembelajaran tentang pembentukan perilaku hingga disiplin dalam segala hal.
15: Mulai dari awal masuk sekolah ini, siswa-siswa kami baik dari SMP maupun SMA, selain mendapatkan pelajaran akademis, anak-anak juga mendapatkan pelajaran di keasramaan. Di antaranya adalah pembelajaran tentang tanggung jawab, kemudian tentang disiplin, tentang peduli dengan diri sendiri, juga termasuk peduli dengan masa depannya. Yang membedakan dengan sekolah yang lain bahwa kalau di sekolah rakyat ini, selain akademis, anak-anak juga dilatih bagaimana bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Utamanya dalam life skill-nya, kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, itu semuanya sudah terjadwal dengan baik di sini.
13: Diketahui, sampai saat ini total ada 150 siswa-siswi yang mengenyam pendidikan dengan sistem asrama ini. Dari jumlah tersebut, 75 siswa merupakan pelajar setingkat SMP dan 75 pelajar setingkat SMA. Milagbar melaporkan.
0: Pemkab Bangkalan mendorong Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ketahanan pangan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian agar suplai komoditas lokal tetap stabil. Berikut laporan Miftahul Umar selengkapnya.
16: Pemerintah Kabupaten Bangkalan melalui Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan terus mematangkan langkah strategis untuk mendukung keberlangsungan Koperasi Desa Merah Putih KDMP. Fokus utama diarahkan pada penguatan sektor pertanian guna menjamin stabilan suplai komoditas pangan lokal langsung dari petani akar rumput. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian, Perikanan, dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bangkalan, Dr. CHK Karyadinata, menyatakan pihaknya sedang mengintegrasikan data kelompok tani atau POKTAN dengan peta komoditas wilayah. Pemetaan ini bertujuan memastikan setiap koperasi memiliki kepastian pasokan hasil pertanian sesuai potensi lahan masing-masing.
3: KDMP penyedia modal bisa petani-petani yang ada di dalam lingkup desanya itu termonitor, baru diambil serap oleh KDMP, KDMP bisa salurkan dengan pengepul jagung atau langsung bisa ke peternak-peternak yang butuh dengan jagung. Begitu juga dengan cabai.
16: Menurutnya, peran dinas tidak berhenti pada tahap budidaya. Dukungan juga diberikan melalui penyediaan benih unggul, pupuk, optimalisasi alat mesin pertanian, dan perikanan, serta penyuluhan teknis agar kualitas hasil panen memenuhi standar pasar koperasi. Ia menambahkan komoditas yang diserap koperasi nantinya akan didistribusikan kembali untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Dari Bangkalan, Miftalu Umar, RRI Sampang melaporkan.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, BPJS Naker Madiun mencatat sebanyak 5.465 pekerja pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di tiga wilayah Madiun Raya sudah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Berikut laporan Aris Deka selengkapnya.
17: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPJS Naker Cabang Madiun mencatat sebanyak 5.465 relawan atau pekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di tiga wilayah Madiun Raya telah tercover jaminan sosial tenaga kerja. Kepala Kantor Cabang BPJS Naker Madiun Sevi Renita Setianingrum merinci, di Kota Madiun dari total 24 SPPG yang telah beroperasi, sebanyak 22 SPPG telah menjadi di peserta dengan jumlah pekerja yang tercover mencapai 1.042 orang. Untuk Kabupaten Madiun tercatat sebanyak 48 SPPG yang telah beroperasi, namun 2 diantaranya belum mendaftarkan relawan mereka. Sedangkan jumlah pekerja yang sudah terlindungi ada sebanyak 2.199 orang. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Magetan dari 59 SPPG yang telah beroperasi, masih ada 10 SPPG yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya. Untuk jumlah karyawan yang saat ini sudah tercover sebanyak 2.224 orang. Menyikapi SPPG yang belum terdaftar, Sevi menjelaskan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi KPPG terkait pelaporannya.
18: Kami sudah melakukan koordinasi dengan KPPG-nya untuk pelaporannya, karena berdasarkan hasil Monef, apabila sudah berjalan dapurnya itu harus segera didaftarkan, karena secara pendanaan sendiri dari KPPG itu sudah terinclude di dalam biaya operasional mereka.
17: Dia juga menyebutkan untuk capaian kepesertaan SPPG di Kota Madiun sebelumnya sudah mencapai 100%, namun angka tersebut turun menjadi 91,67% disebabkan kebijakan penangguhan atau suspend dari pemerintah. Kondisi ini mengakibatkan beberapa dapur SPPG ditutup, sehingga status kepesertaan para pekerjanya harus ditangguhkan untuk sementara waktu. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Pendengar, mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya mendukung ketahanan pangan dan membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Hanum Oktavia melaporkan selengkapnya.
19: Pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan melalui kebijakan pasar, tetapi juga melalui penguatan produksi di tingkat masyarakat. Upaya mengendalikan inflasi pangan, khususnya komoditas cabai, terus diperkuat melalui program cabainisasi yang melibatkan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya Malang. Program ini menjadi bagian dari agenda pengabdian masyarakat FTAB yang mendukung ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat meningkatkan produksi cabai di tingkat lokal. Dekan FTAB UB Prof. Yusuf Hendrawan menjelaskan, program cabainisasi masuk dalam skema 3M FTAB yang dijalankan bersama mahasiswa di berbagai wilayah Kota Malang. Melalui program tersebut, mahasiswa didorong untuk berkontribusi langsung dalam mendukung program ketahanan pangan pemerintah.
20: Yang nyangkut di sini itu adalah program ketahanan pangan, yaitu cabainisasi. Kita memberikan bibit cabai ke 57 kelurahan. Nah, itu juga untuk kegiatan. Kita ada 856 mahasiswa tadi, ya, semuanya akan menyiapkan. Untuk setiap kelurahan itu banyak, saya kira, karena ini program cabainisasi. Nah, itu masuk di dalam program ketahanan pangan pemerintah.
19: Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyambut baik keterlibatan FTA BUB dalam mendukung pengendalian inflasi melalui penyediaan bibit cabai bagi masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan program pemerintah daerah yang selama ini mendorong pemanfaatan lahan untuk budidaya cabai.
2: Memang butuh terkait dengan bibit cabai. Kita kemarin juga sudah tahu, sudah mengikuti juga kan teman-teman wartawan, saya juga menanam cabai dan juga panen juga cabai, dan ini terkait dengan inflasi cabai masih cukup tinggi, dan inilah dengan adanya bibit cabai ini juga akan bisa membantu kelurahan-kelurahan yang memang saat ini bisa ada ditanami cabai. Ada beberapa dominasinya di Kecamatan Pedungandang, dan ada juga beberapa luasan yang ada di Kecamatan Pulau Baru.
19: Melalui program cabenisasi, pemerintah daerah berharap pasokan cabai dapat lebih terjaga sehingga mampu mengurangi gejolak harga di pasaran. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Hayam Wuruk Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional. Farida Kusnia melaporkan.
21: Universitas Hayam Wuruk UHW Perbana Surabaya termasuk dalam dua perguruan tinggi di Indonesia yang telah meraih akreditasi internasional untuk program studi Prodi Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Ekonomi Syariah, dan Sarjana Akuntansi. Hal ini disampaikan Rektor UHW Perbana Surabaya, Profesor Lutfi, saat memberikan sambutan dalam wisuda lulusan periode Gasal tahun akademik 2025-2026 siang tadi. Meski begitu, Profesor Lutfi berpesan kepada 184 wisudawan-wisudawati kampus swasta ini agar terus belajar.
22: Tidak ada yang namanya kontak dunia dengan 100% sesuai dengan kebutuhan industri. Pasti perlu berbagai penyesuaian. Maka pengetahuan yang saudara semua miliki tidak cukup ya, tanpa harus bersedia belajar secara berkelanjutan. Masa depan itu bukan bagi mereka yang sudah siap hari ini, tapi yang siap untuk melakukan suatu perubahan.
21: Sementara itu, wisudawati berprestasi Prodi Sarjana Manajemen UHW Perbanas, Evelyn Vinka da Silva, mengatakan ingin menerapkan ilmu dari bangku kuliah di dunia industri.
23: Untuk kedepannya sih, rencana saya cari pekerjaan sih, Kak. Untuk setelah mendapatkan ilmu di Perbanas, apalagi di manajemen ya, saya ingin menerapkannya di dunia industri.
21: UHW Perbanas terus berkomitmen mencetak lulusan yang unggul, adaptif, berdaya saing global, selain itu berkarakter sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan zaman. Farida Usnia melaporkan.
1: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri melaksanakan ziarah Raudah dan City Tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan selengkapnya.
24: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah Raudah, para jemaah juga mengikuti kegiatan city tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Anis Watun Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
25: Alhamdulillah, Kloter SOP 112, untuk khusus jemaah perempuan, kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197, itu artinya semua jemaah perempuan hari sudah berkunjung ke Raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jemaah sudah mengunjungi Raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
24: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, mengatakan suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj.
26: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua lini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada sekecil apapun pelaksanaan haji mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki.
24: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
0: Pendengar, mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
4: Mendekati jadwal kepulangan ke tanah air, kondisi jamaah kloter 115 Kota Kediri dipastikan sehat walafiat, baik untuk jamaah di kategori risiko tinggi maupun berusia lanjut. Hal dikatakan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, Mukhtar, pada hari ini. Mukhtar mengatakan bahwa pada saat ini pihaknya terus melakukan pengawasan dan edukasi kepada setiap jemaah agar tidak memforsir energi mereka saat siang hari, apalagi mengingat kondisi cuaca saat ini tanah suci yang selalu berubah. Ia mencontohkan pada siang hari, cuaca ini bisa mencapai suhu 43 derajat, sedangkan pada malam hari dapat menyentuh posisi 30 hingga 33 derajat Celcius.
5: Alhamdulillah, tapi kecil-kecil ya pasti ada, Mbak. Jamaah yang pas dari rombongan, terus kemudian kita cari kan gitu, pasti ada. Tapi tidak begitu urgent lah untuk hal-hal kebun itu. Memang terbiasa terjadi.
4: Sebelumnya, Wali Kota Kediri, Fidan Paramaswati, juga telah memberikan arahan kepada segenap jamaah haji agar mereka ini selalu mematuhi arahan petugas haji. Harapannya, bila mengetahui ada informasi yang belum benar, idealnya tidak mudah percaya.
6: Nanti jangan penting, Bapak-Ibu harus senantiasa senang dan mengikuti seluruh tahapan ibadah haji dengan baik serta selalu patuhi arahan petugas.
4: Diketahui sesuai jadwal, pada saat ini para jamaah haji Kota Kediri telah bergeser dari Makkah ke Madinah dan agenda ini dipastikan berlangsung selama 8 hari. Sementara itu, jadwal pulangan mereka tanah air diyakini akan terjadi pada tanggal 1 Juli mendatang. Ayu Citra melaporkan.
1: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
0: Pendengar, sebelum menutup bulletin Info Prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Surabaya. Selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
7: Sebagai kota pahlawan, Surabaya terus berupaya menjaga jejak sejarahnya, salah satunya dengan merawat kawasan-kawasan bersejarah yang kini berkembang menjadi destinasi wisata. Salah satunya, Kampung Ketandan yang berada di pusat kota. Di kampung yang terletak tak jauh dari Jalan Tunjungan ini, pengunjung dapat merasakan nuansa masa lalu yang masih terjaga. Deretan rumah dengan arsitektur khas kolonial berdiri berdampingan dengan kehidupan warga yang tetap aktif. Keunikan tersebut menjadikan Kampung Ketandan sebagai salah satu kampung wisata yang kerap menjadi tujuan turis baik dalam negeri maupun mancanegara. Ketua Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis RW 04 Kampung Ketandan, Nia Kurniati, mengatakan keberadaan kampung wisata ini tidak lepas dari peran warga yang secara gotong royong menjaga dan melestarikan lingkungannya. Selain itu, tim Pok Darwis juga telah menyusun berbagai agenda kegiatan seperti upaya penggerakan ekonomi masyarakat setempat.
8: Di sini ini ada beberapa spot destinasi wisata, salah satunya ada Joglo Cak Markeso, terus ada makam Mbah Buyutono, ada Masjid Anur, itu masjid tua yang dibangun tahun 1915. Di samping Masjid Anur juga masih ada rumah-rumah kolonial yang bisa dikunjungi, ada rumah jengki, ada spot-spot bisa dijadikan sebagai spot kunjungan yaitu artefak bom. Tidak semua warga mendukung, pro dan kontra itu ada yang mendukung dan juga ada yang menolak. Bahkan dari awalnya itu sebagian besar mereka menolak. Jadi bukan hanya menolak keberadaan kita sebagai pengurus, tapi mereka juga menolak status kampung ini sebagai kampung wisata yang tidak suka keramaian dan lain sebagainya. Tapi seiring berjalannya waktu, karena dampaknya juga terasa terutama untuk UMKM ya, semakin ramainya pengunjung UMKM di sini, terutama di sekitaran destinasi yang kita tunjuk, itu semakin ramai, penghasilan mereka semakin bertambah. kita tetap semangat untuk terus-menerus mendampingi kerjasama ya, untuk menguatkan, saling mempengaruhi hal-hal yang baik, dan terutama kepada warga, supaya mereka juga mau terlibat langsung dalam melestarikan, menjaga, dan mengembangkan kampung Ketandan. Setiap tahun kita ada proker program kerja, untuk tahun 2026 ini kita sudah susun perencanaan kegiatan mulai dari Januari sampai Desember.
21: Daya tarik kampung Ketandan bukan hanya terletak pada bangunan-bangunan lamanya, tetapi juga nilai edukasi sejarah yang kini bisa dirasakan oleh pengunjung. Kawasan ini menjadi tempat belajar langsung tentang sejarah kota, terutama bagi kalangan pelajar dan mahasiswa. Salah seorang mahasiswa, Mahda, mengaku suasana kampung Ketandan memberikan pengalaman yang berbeda saat berada di tengah hiruk-pikuk kota besar. Menurutnya, kampung ini menghadirkan rasa nyaman sekaligus memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu di kota Surabaya.
9: Asri sih, Kak. Pas masuk itu nuansanya lebih tenang, kayak gitu. Terus kebersihannya juga cukup terjaga ya. Kan kalau jalan-jalan tunjungan, sering mampir ke sini juga.
21: Kampung Ketandan bukan sekedar permukiman di tengah kota. Ia menjadikan ruang hidup yang menyimpan jejak sejarah sekaligus nilai kebersamaan warganya. Di kawasan heritage ini, masa lalu dan masa kini seolah bertemu, menghadirkan suasana hangat di balik

Pendengar, demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Ada lagu lama yang baru diputar beberapa detik saja, tapi langsung membawa ingatan ke masa tertentu. Menurut penelitian psikologi dari University of Southampton, musik punya hubungan kuat dengan memori dan emosi. Lagu yang sering didengar pada masa tertentu dapat tersimpan lebih dalam di otak dan memunculkan kembali suasana, tempat, bahkan perasaan saat itu. Itulah sebabnya lagu lama sering terasa lebih dekat dari sekedar musik biasa. Karena terkadang yang kembali bukan hanya nadanya, tapi juga potongan kenangan di dalamnya. Dan musik diam-diam menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan program Kentongan di edisi hari ini 27 Juni 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda. Kali ini kita akan awali kabar dari reporter Oni Arianto, pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda.
2: Pakar kebencanaan Institut Teknologi 10 November ITS Amin Widodo menjelaskan bahwa gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,5 yang mengguncang Venezuela dipicu oleh pergeseran patahan aktif di wilayah tersebut. Kendati berkekuatan besar, gempa bumi tersebut tidak memicu tsunami karena pusat gempa buminya berada di daratan. Menurut Amin Widodo, Jumat siang, kekuatan gempa tersebut tergolong sangat besar sehingga menyebabkan kerusakan di berbagai bangunan. Dampak kerusakan juga terlihat dari sejumlah video yang beredar di media sosial. Amin Widodo menjelaskan karakteristik gempa di Venezuela berbeda dengan gempa besar yang pernah melanda Provinsi Aceh pada tahun 2004 lalu. Perbedaan utama terletak pada lokasi sumber gempa bumi.
3: Ada patahan di situ. Jadi ada patahan di Venezuela, kota tadi. Kita nggak tahu, tadi belum baca persis sih, teman, ada pergeseran di situlah, pergeseran patahan tadi. Sampai dua gempa ya, dua gempa. Jadi itu cukup besar. 7 itu besar, merusak, sangat

0: Belakangan ini banyak orang mulai rutin olahraga ya.
1: Iya betul, karena olahraga penting untuk menjaga kesehatan.
0: Olahraga tidak harus selalu yang berat kan?
1: Iya, nggak harus yang berat. Seperti jalan kaki, bersepeda, atau senam ringan juga bermanfaat loh.
0: Selain sehat, suasana juga jadi lebih positif.
1: Apalagi kalau dilakukan bersama, rasa kebersamaan ikut terbangun.
0: Berarti olahraga bukan hanya soal fisik ya?
1: Yap, olahraga itu dapat membentuk disiplin dan semangat hidup sehat. Dengan olahraga, tubuh menjadi sehat, semangat tumbuh, dan kualitas hidup pun meningkat.
2: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
3: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
2: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
3: Ah, masa?
2: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
3: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya.
2: Padahal karya anak bangsa

0: bisa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kali ini kabar lainnya akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem Universitas Brawijaya membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Berikut informasi bersama Hanum Oktavia.
1: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedungkandang.
2: Berikan inovasi alat untuk desa itu.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan
4: sebelum keluar dari lapangan mohon kepada adik-adik mahasiswa mengambil konsumsi di A21.
2: Saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal.
1: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi dari reporter Hanum Oktavia tadi menutup jumpa kita dalam program Kentongan di edisi hari ini 27 Juni 2026. Tetap bersama kami di 99,2 MHz karena sesaat lagi kami akan hadirkan informasi untuk Anda bersama dengan reporter Anne Kusuma. Kami akan hadirkan informasi berkaitan dengan pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik yang masih menjadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia termasuk dalam kawasan cincin api Pasifik atau lingkaran api Pasifik, Ring of Fire, yang sering mengalami gempa bumi dan letusan gunung berapi yang mengelilingi cekungan samudera Pasifik. Sekitar 90% dari gempa bumi yang terjadi dan 81% dari gempa bumi terbesar terjadi di sepanjang cincin api ini. Selama ini yang menjadi perhatian adalah pasca terjadinya bencana. Namun bagaimana mendidik dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara konsisten agar mampu melakukan tindakan yang cepat dan benar apabila terjadi bencana kurang menjadi perhatian. Mengisi kekosongan informasi ini, RRI hadir dengan acara Kentongan yang memberikan informasi edukasi kepada masyarakat tentang bencana yang mungkin terjadi dan tindakan yang harus dilakukan di saat bencana terjadi. Kentongan hadir memandu Anda menghadapi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Laporan terkini.
2: Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ana Kusuma yang akan menghadirkan informasi untuk Anda. Pendataan murid berkebutuhan khusus dalam Dapodik masih jadi tantangan pendidikan inklusif di Kediri. Kabar selengkapnya, Ana Kusuma, silakan laporan Anda.
3: Ya, baik pendengar, pendataan murid berkebutuhan khusus atau MBK ke dalam data pokok pendidikan atau Dapodik ini masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di wilayah Kabupaten Kediri. Berbagai kendala masih dihadapi oleh sekolah, mulai dari proses identifikasi peserta didik yang belum optimal hingga belum tersedianya dokumen hasil pemeriksaan dari tenaga profesional seperti psikolog maupun juga dokter. Kondisi ini menyebabkan masih adanya murid yang berkebutuhan khusus yang belum tercatat dalam sistem Dapodik, padahal memang untuk pendataan yang akurat menjadi dasar penting bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang tentu harus sesuai, sekaligus juga memperoleh dukungan program pemerintah untuk pengembangan pendidikan inklusif ini sendiri. Meskipun demikian, pendengar, peserta didik yang belum tercatat tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan pendidikan di sekolah. Dari keterangan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga membidangi sosial pada kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri, Ibu Sri Mulyani menjelaskan bahwa untuk pencatatan status murid berkebutuhan khusus di Dapodik ini bukan sekedar persoalan administrasi, di mana data tersebut menjadi dasar bagi sekolah dalam menyusun layanan pembelajaran yang jauh lebih tepat untuk sesuai kebutuhan masing-masing dari peserta didik. Karena itu Dinas Pendidikan saat ini bersama dengan KKG GPK terus mendorong seluruh satuan pendidikan khususnya di wilayah Kabupaten Kediri agar melakukan identifikasi dini terhadap peserta didik yang diduga memerlukan layanan khusus, dan sebagai bentuk penguatannya nanti di bulan Juli 2026 ini akan dilaksanakan asesmen dengan kuota 100 anak oleh psikolog yang nantinya akan dibagi dalam 4 koordinator wilayah kerja KKG GPK Kabupaten Kediri, tepatnya di wilayah Pare, kemudian juga di Papar, Ngadiluih, dan juga wilayah Kabupaten Kediri bagian Barat. Dan apabila kuota asesmen belum mampu untuk menjangkau seluruh kebutuhan, guru tetap bisa untuk memanfaatkan instrumen identifikasi yang sudah disediakan sebelumnya oleh pemerintah sebagai dasar awal untuk pendataan murid berkebutuhan khusus ini ke dalam Dapodik, sembari menunggu juga pemeriksaan lebih lanjut oleh tenaga profesional. Berikut pendengar wawancara RRI bersama dengan pengawas sekolah Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri yang juga di bidang sosial kelompok kerja guru pendamping khusus atau KKG GPK Kabupaten Kediri, Ibu Sri Mulyani.
4: Kalau anak tidak terdata dalam Dapodik, tapi kenyataannya mereka menjadi murid ABK di sekolah tersebut, ya.

Ya, pendengar disampaikan juga bahwa untuk kendala pendataan paling sering terjadi ini utamanya saat momen-momen pelaksanaan SPMB seperti saat ini. Dan hal ini karena memang tidak semua orang tua menyertakan hasil dari pemeriksaan klinis maupun juga dokter ketika mendaftarkan anak ke sekolah. Dan akibatnya kondisi khusus yang dimiliki oleh para peserta didik baru diketahui setelah proses pembelajaran berlangsung sehingga pencatatan ke dalam Dapodik menjadi terlambat. Di sisi lain, dari sekolah reguler sendiri tetap memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik dengan berkebutuhan khusus sebagai bagian dari pelaksanaan pendidikan inklusif dengan alokasi kuota sekitar 10 sampai dengan 20% dari total daya tampung sekolah. Namun tanpa adanya hasil pemeriksaan dari tenaga profesional, proses pendataan ke dalam Dapodik ini membutuhkan kehati-hatian karena memang harus didukung juga dengan dasar identifikasi yang jelas dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dari segala upaya ini pun diharapkan mampu untuk memperkuat sistem pendataan sekaligus juga memastikan tidak adanya anak yang kehilangan hak atas layanan pendidikan inklusif hanya karena belum tercatat di dalam Dapodik. Demikian, Anang Kusuma melaporkan kembali ke studio. Terima kasih.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

0: Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, nanti kami akan hadirkan bagaimana renungan agama Islam sesaat lagi, begitu ya. Karena untuk kumandang adzan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 17.25 waktu Indonesia Barat di kesempatan kali ini. Pria, sebelum kami hadirkan bagaimana renungan agama Islam di edisi hari ini 27 Juni 2026, kami juga punya informasi berikut ini untuk Anda.
1: Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitas yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambyar, pembangunan mandek, Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.go.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

pendengar, untuk renungan agama Islam kami akan hadirkan pada pukul 17.20 waktu Indonesia Barat. Kali ini ada informasi juga yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, sudah tahu cara bayar pajak kendaraan lewat ATM Samsat Kris? Mudah dan praktis. Pertama, pilih menu pembayaran e-Samsat pada layar mesin. Masukkan nomor polisi dan nomor mesin kendaraan. Lalu lengkapi data diri seperti NIK, nomor handphone aktif, dan alamat email. Setelah itu, cek tagihan dan pastikan seluruh data sudah benar. Klik bayar sekarang, lalu barcode Kris akan muncul di layar. Buka aplikasi mobile banking atau dompet digital Anda. Kemudian scan Kris tersebut dan selesaikan pembayaran. Jika transaksi berhasil, klik cek pembayaran pada mesin dan tunggu hingga muncul notifikasi pembayaran berhasil. Bukti pembayaran akan dikirim melalui SMS atau email untuk mencetak ETB PKP. Cukup pilih menu cetak ETB PKP, buka tautan yang diterima melalui SMS, lalu arahkan QR code ke scanner mesin dan tekan tombol cetak. Ingat, ETB PKP merupakan bukti pembayaran yang sah dan tidak perlu ditukarkan kembali ke Samsat. ATM Samsat Kris, solusi bayar pajak kendaraan lebih cepat, mudah, dan tanpa ribet. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi layanan Samsat terdekat KB Samsat Surabaya Utara, melayani dengan mudah dan praktis.

Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Frasti Oktora masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Nanti jangan lewatkan pendengar ya, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat kita punya program Warta Musik yang akan kami hadirkan untuk Anda di edisi hari ini, 27 Juni 2026. Hari ini ada Firsa Besari. Nanti kita akan hadirkan lagu-lagunya dan juga bagaimana komposisinya untuk Anda. Anda rindu lagu dari Firsa Besari dengan Runtuh atau Pelukku untuk Pelikmu, atau mungkin lagu dari Firsa Besari featuring Iwan Fals, Once Mekel dengan Ibu Pertiwi yang merupakan original soundtrack dari Bumi Manusia. Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Pendengar, kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal ya, bahwa sempat terjadi gempa magnitudo 5,6 yang mengguncang Pacitan dan terasanya hingga ke Yogyakarta. Jadi gempa bumi dengan magnitudo 5,6 mengguncang wilayah selatan Jawa pada hari Sabtu 27 Juni 2026 pukul 14.47 menit waktu Indonesia Barat. Dan pusat gempa itu berada di laut sekitar 86 km tenggara Pacitan dengan kedalaman 10 km. Berdasarkan data awal yang dirilis oleh BMKG, titik koordinat gempa itu tercatat pada 8,96 lintang selatan dan 111,16 bujur timur. Gempa tergolong dangkal sehingga getarannya dirasakan cukup luas di sejumlah wilayah Jawa Timur dan Yogyakarta. Getaran gempa dilaporkan dirasakan pada skala 3 MMI di wilayah Pacitan, Wonogiri, Blitar, dan Tulung Agung. Dan pada skala ini getaran dirasakan nyata di dalam rumah dan terasa seperti ada truk yang melintas. Sementara itu sejumlah daerah lain juga turut merasakan guncangan dengan intensitas lebih ringan, yakni skala 2 MMI. Wilayah tersebut meliputi Kulon Progo, Bantul, kemudian Sleman, Kota Yogyakarta, Trenggalek, Malang, Nganjuk, Magetan, Klaten, Ponorogo, dan Jember. Hingga saat ini belum ada laporan resmi terkait kerusakan bangunan maupun korban akibat gempa tersebut. Pendengar, pukul 17.20 menit waktu Indonesia Barat saat ini, saatnya kami hadirkan Renungan Agama Islam di edisi 27 Juni 2026 bersama dengan Ustazah Yuyun dari Salimah Jatim dengan Jangan Sampai Terjerumus Syirik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, pernahkah kita mendengar kata syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah. Syirik adalah kebalikan dari tauhid. Syirik akan membawa pelakunya ke dalam dosa besar yang tidak akan mungkin diampuni oleh Allah kecuali ia benar-benar bertaubat dan tidak mengulanginya lagi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah An-Nisa ayat 48, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya atau dosa syirik. Dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang ia kehendaki. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan syirik ini. Syirik akan menggugurkan pahala pelakunya di akhirat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Az-Zumar ayat 65, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, yaitu sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan sesungguhnya tentulah engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jangan sampai kita terjebak dalam perbuatan syirik, sebagaimana yang telah dipahami bahwa syirik ada dua, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik yang besar yaitu kita menyembah selain Allah, seperti menyembah patung, seperti menyembah berhala. Atau salah satu contoh syirik lagi adalah kita meminta bantuan orang lain dalam urusan kita, artinya meminta bantuan seperti dukun dan sebagainya. Dalam riwayat lain, syirik termasuk 7 dosa besar yang harus dihindari. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Para sahabat bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, syirik kepada Allah. Kemudian sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, dan memakan riba, dan memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh wanita mukminah telah berzina. Nauzubillah min dzalik. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, dari hadis-hadis tadi kita dapat mengambil pelajaran bahwa syirik ini merupakan hal yang sangat berbahaya dan wajib bagi kita untuk menjauhinya. Syirik merupakan dosa yang paling buruk, paling besar, dan secara mutlak bahkan Allah tidak akan mengampuni orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Nauzubillah min dzalik. Barang siapa yang mati dalam keadaan musyrik, maka amalnya terhapus dan tertolak. Semoga Allah memampukan kita untuk berhati-hati, benar-benar menghindari perbuatan syirik ini. Apa saja contoh perbuatan syirik? Yang pertama, seperti yang sudah disampaikan tadi, kita na'udzubillah, perbuatan yang menyembah berhala atau menyembah patung. Lalu datang kepada dukun untuk menyelesaikan persoalan. Yang ketiga, juga percaya kepada ramalan-ramalan bintang, ini membawa kita ke dalam perbuatan syirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita memahami apa saja yang termasuk ke dalam perbuatan syirik dan memampukan kita pula untuk menghindarinya, benar-benar menjauhinya, karena ancamannya sangat besar. Amalan kita akan terhapus dan kita bisa masuk ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود للذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Ketika dirimu merasa terpuruk, maka ketahuilah bahwa saat itu engkau dalam kesadaran untuk berubah. Hanya kadang kemauanlah yang sering tertunda oleh prasangka buruk kepada Allah.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Lagi lihat promo liburan ke luar negeri nih ya?
2: Iya sih, tapi lagi mikir ulang.
1: Lah, kenapa?
2: Sebenarnya di Indonesia tuh juga banyak loh tempat bagus, nggak kalah menarik gitu.
1: Iya juga sih, alamnya lengkap, budayanya juga beragam.
2: Dan kalau kita liburan di dalam negeri, kita ini juga bantu ekonomi masyarakat lokal loh, iya kan?
1: Bener, mulai dari pedagang kecil sampai pengelola wisatanya.
2: Selain itu, lebih hemat dan praktis juga pastinya.
1: Jadi, liburan tetap seru tapi juga berdampak positif ya.
2: Nah, itu yang penting sih ya.
1: Oke deh, aku batalin yang jauh-jauh.
2: Pilih yang dekat tapi bermakna. Liburan bijak, jelajahi Indonesia.

0: Kamu lihat pengumuman ketua tim baru nggak sih?
1: Lihat? Kenapa?
0: Aku dengar ada yang bilang perempuan kurang cocok jadi pemimpin.
1: Wah, pola pikir kayak gitu udah harus diubah loh.
0: Iya sih, soalnya kemampuan kan bukan soal laki-laki atau perempuan.
1: Betul, yang dilihat itu ide, kerja keras, dan tanggung jawab.
0: Jadi, siapapun punya kesempatan yang sama kan?
1: Jelas, nah di sekolah, tempat kerja, atau lingkungan, semua berhak untuk berkembang.
0: Kalau setara kan, suasana juga jadi lebih sehat.
1: Dan semua orang bisa saling dukung, bukan saling membatasi.
0: Setuju, karena kesetaraan gender itu soal menghargai potensi setiap orang.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda. Sesaat lagi kami akan hadirkan bagaimana program Warta Musik tepat pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kami akan hadirkan bagaimana lagu-lagu dari Firsa Besari yang nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tidak hanya lagunya ya, tetapi juga bagaimana profil dari sosok Firsa Besari ya. Siapa sih sosok Firsa Besari itu? Nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini. Pendengar, sebelum kami hadirkan bagaimana Warta Musik di hari ini ya, 27 Juni 2026. Kali ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal, bahwa hari Minggu besok begitu ya, ini patut Anda waspadai karena tampaknya bakalan ada event lari begitu ya, yang mana beberapa wilayah begitu itu akan dilakukan ini penutupan begitu ya. Jadi akan ada rekayasa lalu lintas, jadi pengendara yang melintas di sekitar kawasan Tugu Pahlawan Surabaya pada hari Minggu besok 28 Juni itu perlu bersiap menghadapi rekayasa lalu lintas sejak dini hari. Jadi pendengar, ruas jalan yang nantinya akan ditutup dan dialihkan itu sekitar pukul 4 lebih 45 menit hingga pukul 8 lebih 30

0: 8 lebih 30 menit itu di seputaran Jalan Tembakan, perempatan Jalan Tembakan, baik dari arah Pasar Turi maupun sebaliknya, kemudian Jalan Pahlawan, lalu Jalan Kebon Rojo yang dialihkan menuju Jalan Indrapura dan Jalan Raja Wali. Sedangkan pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, seputaran Jalan Tunjungan, kemudian Ketapang Kali, lalu Jalan Praban, Jalan Yosudarso, Jalan Pemuda, Jalan Sonokembang, baik dari arah Jalan Bambu Runcing menuju Gedung Praksis itu maupun sebaliknya ya. Kemudian ruas jalan di seputar pada pukul 5 hingga pukul 7 itu di perempatan Jalan Pandigiling, kemudian perempatan Jalan Polisi Istimewa, kemudian persimpangan Jalan Keranggan atau kawasan Biji Junction, lalu pada pukul 5 lebih 15 hingga pukul 8 lebih 30 menit di Jalan Kutilang, kemudian Jalan Garuda, arah masuk Jembatan Merah Plaza ya, Jalan Kembang Jepun atau kawasan Kia-Kia, Jalan Waspada dan Jalan Karet. Jadi nantinya akan diberlakukan penutupan atau bahkan dialihkan begitu pendengar. Jadi untuk jalan alternatifnya dari utara ke selatan, Jalan Kusuma Bangsa dan Jalan Dinoyo, kalau dari selatan ke utara itu Jalan Diponegoro dan Jalan Kedung Doro. Nah dari barat ke timur maupun sebaliknya, Jalan Joyoboyo dan Jalan Jagir Wonokromo. Jadi pengendara diimbau untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti arahan petugas di lapangan. Biasanya di beberapa tempat tertentu itu akan dilakukan pengalihan atau bahkan badan jalannya itu ditutup separuh begitu pendengar ya. Jadi apa kata besok kalau misalnya Anda sudah beraktivitas sejak dini hari, yang perlu dipikirkan adalah Anda harus mencari jalur alternatif yang tepat begitu ya. Sehingga ketika Anda berangkat kerja, kalau berangkat kerjanya dini hari begitu ya, jam 3:30 pagi misalnya, Anda sudah tidak perlu bingung mencari tempat atau ruas jalan yang akan Anda lalui begitu pendengar. Baik, kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi-informasi lainnya yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Warta Musik sesaat lagi ya. Anda bisa mendengarkan lagu-lagu dari Firsa Besari yang enak-enak ya. Mungkin ada di antara Anda yang tahu, mungkin ada di antara Anda yang belum mengetahui siapa sih sosok Firsa Besari ini, musisi asal mana dia ini. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Warta Musik pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 17 lebih 52 menit waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti menghadirkan kisah tentang keberanian perempuan dalam mengambil keputusan hidup. Melalui tokoh Kamarina, penulis menyoroti realitas perceraian, kemandirian, dan pencarian kebahagiaan pasca perpisahan tanpa drama berlebihan. Alurnya tersusun rapi dengan gaya bahasa ringan dan mengalir, membuat kisah terasa dekat dengan pembaca. Kamarina digambarkan bukan sebagai korban, melainkan sosok yang berani menegakkan kepala di tengah stigma sosial terhadap janda. Firliana juga mengangkat tema persahabatan, refleksi pernikahan, dan kritik terhadap patriarki dengan cara yang hangat dan jujur. Kamarina Rindu Cinta menjadi cermin bagi banyak perempuan bahwa patah tidak harus menghancurkan, dan kebahagiaan bisa ditemukan dalam keberanian untuk memilih diri sendiri. Demikian esensi buku Kamarina Rindu Cinta karya Firliana Purwanti tahun 2025. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Jangan lewatkan program Warta Musik, sebuah program spesial untuk Anda, pecinta musik sejati. Hadir selama 1 jam, setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Kami akan mengajak Anda menyelami dunia musik dengan kisah inspiratif para musisi legendaris, cerita menarik di balik lagu-lagu hit sepanjang masa, atau sejarah musik yang tak lekang oleh waktu. Jangan lewatkan Warta Musik setiap Sabtu dan Minggu, pukul 18 hingga 19 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Warta Musik, satu jam yang menghubungkan nada, cerita, dan lagu-lagu favorit Anda.

Pendengar Warta Musik hadir kembali menjumpai Anda. Sebuah komposisi dari Firsa Besari yang baru saja kami hadirkan, judulnya Pelukku Untuk Pelikmu ya. Tidak hanya lagu ini, komposisi lain yang juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda seperti April, Celengan Rindu, Melawan Hati, Runtuh ya. Kemudian Ibu Pertiwi, lagunya enak-enak, nanti kita akan hadirkan. Tapi siapa sih sosok Firsa Besari itu ya? Jadi Firsa Besari ini seorang musisi asal Bandung ya. Beliau ini bukan hanya sebagai seorang musisi ya. Jadi penyanyi iya, penulis iya, konten kreator juga iya. Dan Firsa Besari ini bisa dibilang terkenal melalui lagu-lagunya yang bernuansa akustik dan folk ya, seperti Celengan Rindu, Waktu Yang Salah, dan April. Selain bermusik, Firsa juga aktif menulis buku dan mendokumentasikan kegiatan pendakian gunung. Pendengar, Firsa Besari memulai karirnya sebagai vokalis band indie sebelum akhirnya memutuskan untuk bersolo karir pada tahun 2009. Ia kemudian merilis album 11 Banding 11 yang disusul Tempat Aku Pulang di tahun 2014 dan Konspirasi Alam Semesta pada tahun 2015. Popularitasnya juga semakin meningkat berkat lagu-lagu yang banyak digemari kalangan muda. Seperti halnya karya musik populernya itu adalah Celengan Rindu ya, kemudian Waktu Yang Salah, kemudian April, Pelukku Untuk Pelikmu, Garis Waktu, Nadir, Tempat Aku Pulang, dan Lekas Pulih. Ada juga karya buku milik Firsa Besari. Jadi sosok Firsa Besari ini tidak hanya dikenal melalui lagu-lagunya, tetapi juga bagaimana ia dikenal sebagai seorang penulis buku yang banyak digemari oleh generasi muda ya. Beberapa karyanya antara lain Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah, Tanpa Jejak, 11 Banding 11 ya. Dan fakta menarik yang bisa dibilang dari sosok Firsa Besari begitu, dirinya ini aktif mendaki gunung dan membuat konten perjalanan melalui proyek Atap Negeri, dan memiliki gaya menulis dan lirik yang identik dengan tema senja, perjalanan, dan perasaan. Dan bahkan lagu yang tadi kita putarkan ya, lagu Pelukku Untuk Pelikmu ini menjadi soundtrack film Indonesia dan semakin memperluas popularitasnya ya. Jadi itu sedikit informasi berkaitan dengan sosok Firsa Besari, pendengar. Lagu-lagu juga sering kami hadirkan ya ketika program musik dan informasi di sela-sela kami menghadirkan kabar untuk Anda begitu ya. Jadi ini salah satu judul Pelukku Untuk Pelikmu. Tapi tidak hanya ini saja, lagu lainnya juga enak-enak, nanti kita akan hadirkan selengkapnya untuk Anda. Kalau tadi ada Pelukku Untuk Pelikmu, bagaimana dengan sekarang Ibu Pertiwi featuring Iwan Fals, kemudian Once juga. Kita akan simak bersama.

Terima kasih, Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini. Baru saja beberapa komposisi hadir begitu ya, ada Ibu Pertiwi dan juga Runtuh. Ini featuring Feby Putri yang baru saja kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tahukannya bahwa sejak 2009 ya, jadi kan sebelum dikenal luas seperti sekarang, Firsa ini sempat menjadi pemain bass dan memulai langkahnya di industri musik sebagai vokalis grup musik indie. Dan kemudian pada tahun 2009 ia memutuskan untuk kemudian bersolo karir ya. Dan ia sendiri bersama rekan-rekannya bernama Hasan itu rutin merekam dan menyimpan karya-karya musik mereka secara mandiri. Dan upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada 2012 ketika Firsa memutuskan untuk menjual album buatannya sendiri. Di masa itu ia juga aktif dalam beberapa grup musik seperti Hellfires serta It Well Earl yang dibentuknya bersama teman-temannya. Dan setelah melalui pertimbangan panjang, Firsa ini memilih untuk fokus meniti karir sebagai penyanyi solo. Lalu pada tahun 2012 ya, ia merilis album 11 Banding 11 ya, yang kemudian menjadi salah satu tonggak penting dalam karirnya. Menariknya, album tersebut juga diadaptasi menjadi sebuah karya buku pada 2018. Nama Firsa semakin dikenal luas oleh publik ketika lagunya yang berjudul Pelukku Untuk Pelikmu dipilih sebagai lagu tema film Ernest Prakasa, Imperfect Karir Cinta dan Timbangan pada tahun 2019. Dan sejak saat itu karya-karyanya kerap hadir di berbagai medium dan menjangkau audiens yang lebih besar. Pendengar, di luar musik, Firsa Besari juga dikenal sebagai penulis yang produktif ya. Kecintaannya pada dunia sastra membuatnya sukses merilis sejumlah buku yang laris di pasaran. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya, ada beberapa buku dengan judul Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Arah Langkah, hingga Tapak Jejak. Dan di luar aktivitasnya di dunia musik dan literasi, Firsa Besari ini dikenal sebagai sosok yang gemar menjelajah alam. Jadi aktivitas mendaki gunung menjadi salah satu hobi yang kerap ia lakukan dan momennya juga sering dibagikan lewat media sosial serta kanal YouTube pribadinya. Pendengar, kami akan hadirkan ya bagaimana komposisi lainnya untuk Anda dari Firsa Besari. Kalau tadi ada Ibu Pertiwi dan Runtuh, bagaimana dengan komposisi yang berikut ini berjudul Celengan Rindu.

Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini mendengar 27 Juni 2026. Pendengar, sebagai seorang penulis ya, musisi dan suka ke alam, pasti banyak pembelajaran dan juga quote hidup yang sosok Firsa Besar ini temukan ya. Jadi kalau kata dirinya, beberapa quote yang ada ya milik Firsa Besar ini memotivasi banyak orang, terutama generasi muda, untuk lebih menghargai hidup, mimpi, dan perjalanan pribadi. Jadi di situ bertuliskan, hidup itu bukan tentang menemukan diri sendiri, tetapi tentang menciptakan diri sendiri. Dan tahukah Anda, ternyata potensi diri dari sosok Firsa Besari yang tidak hanya bisa berkarya melalui menjadi seorang musisi begitu ya, kemudian ia juga menelurkan karya-karya yang luar biasa termasuk bukunya, ini juga tidak lain dan tidak bukan atas pencapaiannya begitu ya, kala ia sendiri juga pendidikannya itu yang kemudian menjadi fondasi penting untuk mengasah kemampuannya dalam merangkai kata dan menulis buku-buku populer. Jadi setelah lulus SMA, Firsa ini melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Bahasa Asing di Bandung, jurusan sastra Inggris. Jadi di balik karya-karya yang inspiratifnya, riwayat pendidikannya ini juga menarik untuk disimak pendengar. Jadi pilihannya pada bidang sastra itu memperkuat kecintaannya terhadap bahasa, penulisan, serta seni literasi yang kelak membentuk gaya menulis puitis dan penuh makna. Meski menekuni dunia pendidikan formal di bidang sastra, perjalanan hidup Firsa ini tidak berhenti di bangku kuliah. Ia sering mengaku lebih banyak belajar dari pengalaman langsung, termasuk dari aktivitas bermusik, menulis, hingga mendaki gunung. Pendengar, tahukah Anda bahwa sebagai sosok yang aktif, ada beberapa penghargaan dan pencapaian Firsa Besari begitu ya. Jadi Firsa ini menembus peringkat ke-49 pada Desember 2018 yang menandakan pengaruh besar di platform musik digital internasional ya. Jadi namanya ini ada di urutan ke-49 pendengar. Kemudian karya pertamanya yang berjudul Garis Waktu itu menjadi bestseller dan kemudian diadaptasi menjadi film pada tahun 2022. Lalu juga album-album seperti Tempat Aku Pulang dan Konspirasi Alam serta 11 Banding 11 mendapatkan sambutan positif dan populer di kalangan penggemar musik indie. Bahkan buku-bukunya seperti Konspirasi Alam Semesta dan Catatan Juang itu menjadi referensi bagi pembaca muda untuk memperkuat reputasinya sebagai penulis inspiratif. Bahkan di proyek Atap Negeri yang juga ada di kanal YouTube-nya ya, itu mendaki 33 gunung di Indonesia, mempromosikan pelestarian alam dan gaya hidup petualang yang kemudian mendapatkan apresiasi dari komunitas pecinta alam. Bahkan aktivitasnya di YouTube, kemudian Instagram dan platform musik online ini meningkatkan popularitas serta memberikan inspirasi bagi generasi muda untuk berkarya. Kemudian juga kombinasi musik, literasi dan kegiatan sosial menjadikannya figur yang diakui secara nasional dan internasional sebagai sosok kreatif dan berdedikasi. Apakah Anda pernah membaca beberapa buku yang pernah dirilis oleh sosok Firsa Besari seperti Garis Waktu, Konspirasi Alam Semesta, Catatan Juang, Arah Langkah Tanpa Jejak? Nanti kita akan hadirkan ya. Sebenarnya buku itu memuat tentang apa sih? Buku itu menceritakan tentang apa begitu ya. Nanti kami akan hadirkan sesaat lagi bagaimana informasi selengkapnya untuk Anda. Di hari ini atau petang hari ini kita akan hadirkan kembali, kita akan simak bagaimana lagu-lagu dari Firsa Besari yang sudah kami siapkan untuk Anda. Kali ini judulnya Melawan Hati pendengar ya. Semoga Anda suka.

merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.

Tahukah pendengar, gurita adalah makhluk laut yang sangat unik karena memiliki 3 jantung dan 9 otak. 2 jantung memompa darah ke insang, sedangkan 1 jantung utama memompa darah ke seluruh tubuh. Menariknya, selain otak pusat yang mengendalikan tubuh, setiap 8 lengan gurita juga memiliki otak kecil sendiri, sehingga lengan-lengan ini bisa bergerak dan bereaksi secara mandiri. Sistem saraf yang kompleks ini memungkinkan gurita melakukan berbagai trik luar biasa, seperti membuka botol, memecahkan masalah, dan menyamar dengan lingkungan sekitarnya. Fakta ini menunjukkan bahwa meskipun tampak sederhana, gurita memiliki kecerdasan dan koordinasi yang luar biasa di dunia hewan laut.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Warta Musik di hari ini 27 Juni 2026. Pendengar, sosok Firsa Besari yang tadi kami sudah hadirkan, bagaimana biografinya, kemudian karya-karyanya begitu ya, seperti halnya bagaimana ia menulis, kemudian bagaimana ia juga berkegiatan begitu ya, karena tidak hanya aktivitasnya itu tidak hanya menulis, bernyanyi begitu, tapi juga mendaki gunung ya. Sudah 33 gunung yang ditaklukkan. Dan ini secara tidak langsung mempromosikan pelestarian alam dan gaya hidup petualang yang mendapatkan apresiasi dari komunitas pecinta alam. Baik, dering telepon berbunyi, ada siapakah di ujung telepon? Halo, selamat petang.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik. Abah, silahkan.
1: Bah, mau ya. Nanya yang.
0: Iya, Bah.
1: Firsa Besari itu mantan vokalisnya Dewa ya, Mbak?
0: Oh, bukan, Abah. Ini bukan. Dari band indie, iya, bukan.
1: Oh, band indie. Gondrong itu kan?
0: Bukannya. Itu bukan, bukan. Kalau yang gondrong itu beda lagi, Abah. Firsa, Firsanya V, Firza gitu.

0: Sudah, Mbak. Matur nuwun.
1: Terima kasih. Terima kasih untuk Abah Awi yang sudah bergabung bersama kami di hari ini, begitu ya. Nanti PPH-nya Diana Nasution pendengar, jadi Anda bisa simak bersama ya di hari ini. Baik, seperti yang tadi sudah kami sampaikan bahwa ada beberapa karya buku yang pernah dirilis oleh sosok Firsa Besari, seperti Garis Waktu. Buku itu menceritakan perjalanan seorang pemuda yang menghadapi pertemuan tak terduga dalam hidupnya. Entah itu tentang cinta atau kehilangan melalui pengalaman tokohnya, buku ini menekankan pentingnya menghargai setiap momen, bersabar menghadapi cobaan, serta memahami makna waktu dan perjalanan hidup sebagai bagian dari proses pembelajaran diri. Sedangkan Konspirasi Alam Semesta yang pernah juga rilis tahun 2017, dalam buku itu Firsa Besari menampilkan kisah seorang tokoh yang mencari jati diri dan menemukan kekuatan melalui pengalaman hidupnya. Dan cerita ini menekankan pentingnya introspeksi dan keberanian menghadapi ketidakpastian, sekaligus menyampaikan pesan bahwa setiap peristiwa memiliki makna tersendiri. Kemudian Catatan Juang yang juga dirilis tahun yang sama dengan Konspirasi Alam Semesta, yaitu 2017. Kalau Catatan Juang itu lebih kepada kumpulan cerita inspiratif ya, yang menggabungkan pengalaman personal dan refleksi kehidupan. Bahkan buku ini mengajarkan pembaca tentang kesabaran, kerja keras, dan keberanian mengikuti kata hati, sehingga menjadi sumber motivasi untuk menghadapi tantangan sehari-hari. Kemudian di tahun 2018 juga Firsa menelurkan sebuah buku berjudul Arah Langkah. Buku ini mengisahkan perjalanan seorang tokoh dalam menghadapi berbagai rintangan sambil tetap optimis. Dan Arah Langkah ini mengajak pembaca untuk menghargai proses kehidupan, bersikap tegar dan menumbuhkan semangat dalam meraih tujuan hidup yang diinginkan. Kemudian juga ada Tapak Jejak. Jadi Tapak Jejak ini merupakan novel ya, yang mengisahkan perjalanan Bung, sang tokoh utama yang meneruskan petualangannya solo begitu ya, sendiri ke wilayah Indonesia Timur setelah dua temannya Prem dan Baduy ini memilih kembali ke kehidupan mereka masing-masing. Dan melalui perjalanan selama 7 bulan sejak tahun 2013, Bung ini menyusuri keindahan alam, kebudayaan, tradisi, dan berjumpa banyak orang dari berbagai latar sosial. Dan ia juga mengajak merenung, mencari arti tentang bagaimana menghadapi rasa rindu terhadap rumah dan keluarga, serta menyadari bahwa terkadang pulang itu bukan berarti menyerah, melainkan bagian dari perjalanan hidup yang harus diterima dengan ikhlas. Dan ternyata karya Firsa Besar ini sangat banyak loh pendengar. Jadi kemampuannya di bidang musik, menulis, dan suka naik gunung inilah yang membuat karya-karyanya selalu hidup. Karena setiap penulisannya itu selalu ada rasa yang dialirkan, sehingga pesan yang disampaikan itu juga menggerakkan si pembaca. Jadi pendengar, itulah begitu ya beberapa hal dari Firsa Besari yang bisa kami hadirkan untuk Anda di hari ini. Semoga Anda suka bagaimana sosok Firsa Besari ini punya lagu yang cukup berarti di hati para penggemar ya begitu ya. Seperti halnya lagu yang berjudul tadi Pelukku Untuk Pelukmu. Oh, kebalik ya. Pelukku Untuk Pelikmu. Kemudian juga Runtuh featuring Feby Putri. Ada juga Celengan Rindu dan juga April. Kali ini kita akan menghadirkan komposisi yang berjudul Waktu Yang Salah dari Firsa Besari. Semoga Anda suka dengan lagu yang kami akan hadirkan berikut ini spesial untuk Anda.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Warta Musik di edisi 27 Juni 2026 besok ya. Besok 28 Juni, besok kami hadirkan program Warta Musik kembali tapi bersama dengan Tanto Wiyahya ya. Besok lagu-lagu Tanto Wiyahya akan kami hadirkan untuk Anda. Siapa yang kangen sama balada pelaut Ariati, Old Country, You Are My Mind of Woman ya. Nanti kita akan hadirkan tapi besok ya, Warta Musik besok. Jadi besok jangan lupa Anda bisa simak bersama lagu-lagu dari Tanto Wiyahya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, kami akan hadir menemani Anda pada pukul 19:30 Mimbar Agama Kristen kami akan hadirkan di kesempatan kali ini. Tapi sebelum kita berpisah, saya juga punya informasi untuk Anda yang ingin kami bagikan di hari ini. Pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun Anda berada, biar nobar Piala Dunia makin seru, yuk datang dan ajak keluarga, teman maupun komunitas kalian untuk meramaikan nonton bareng Piala Dunia 2026 di TVRI Jawa Timur. Acara ini gratis dan terbuka untuk umum mulai tanggal 12 Juni sampai 11 Juli 2026. Setiap hari di halaman TVRI Jawa Timur, Jalan Mejen Sungkono nomor 124 Surabaya. Rasakan serunya mendukung tim favorit bersama para pecinta sepak bola lainnya. Catat tanggalnya, ajak teman-teman kalian dan sampai jumpa di Nobar Piala Dunia TVRI Jawa Timur.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik, itu berkaitan dengan semangat.
1: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.

0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP, dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Maijen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, pantor kelihatan fisik dan non fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
3: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep
4: meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
5: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
4: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
5: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
6: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027 kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
5: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat percapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Hairul Umampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tutar melaporkan selengkapnya.
7: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
8: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
7: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
8: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
9: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, tapi surau kan, dengan masih tentara Jawa, jadi surau tempatan hari libur besar di tentara Jawa. Ngaruh ya juga pekerja. Saya 900-an, harusnya berapa? 600-an.
10: 600-an. Ini pengagusian capaian progres.
9: Progres masih bagus, ini masih 86%. 86%. bagus mas kan. Jadi encourage tim di saya bisa ngebut yang tentu ya sudah selesai. Tapi ya harus diakui kalau sendiri kan sebesar cuma satu tambahan tenaga kerja ada yang lain. Karena saya lihat bahannya sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang tenaga kerja aja.
8: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Menteri Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
11: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
12: Bagaimana pengelolaan hutan lestari? Bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable? Jadi kita tidak merusak hutan. Dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada, pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annual, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada, dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
11: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
13: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan sendiri. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu ada pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga serdaing. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
11: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Itu dari hasil sisikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang ada sebuah kita.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
16: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
15: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi. Jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
16: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
17: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya, tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
16: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
18: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatul Arain. Ain.
19: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat ini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
20: Baik, pendengar Pro3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH di Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, Jemaah Haji Kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah Haji Kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
1: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya berkoordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat ada sampai ada penyakit yang membahayakan diderita oleh jemaah ketika berdatang dari sana.
20: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar Grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta tim yang waspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high
1: pressure. Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah gugur kalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

Pendengar, terima kasih yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Kami hadirkan bagaimana mimbar agama Kristen di kesempatan kali ini bersama dengan Pendeta Andreas dengan satu topik, Bangun Mesbah Keluarga. Selamat mengikuti.

Shalom, salam damai sejahtera bagi para pendengar RRI Surabaya dimanapun berada. Saya Pendeta Andreas Firmantio, Pendeta GKJW Jemaat Melaten, Sidoarjo, akan memberikan renungan singkat di dalam segmen Mimbar Kristen pada saat ini. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang terkasih juga dapat ikut mendengarkan dengan penuh perhatian, sehingga berkat Tuhan pun tercurah saat ini. Kita akan mengawali renungan singkat kita saat ini dengan berdoa agar kita sama-sama tertuntun. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas segala karuniamu dalam kehidupan kami. Engkau lindungi kami dalam pekerjaan kami, kehidupan kami sekeluarga engkau jaga, anak-anak kami dapat tumbuh berkembang, semuanya adalah berkat Tuhan yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami. Bahkan saat-saat terpuruk kehidupan kami, saat-saat susah dalam kehidupan kami, Tuhan pun memperlihatkan kuasa, sehingga kami lolos dari maut, lolos dari jeratan yang menyesakkan kehidupan kami, dan kami menemukan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Allah atas segala karuniamu, atas segala berkatmu. Saat ini kami akan mendengarkan sabdamu ya Bapa. Kami mohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudusmu, sehingga hikmat Tuhan pun hadir dalam diri kami yang mendengarkan ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Bapak Ibu Saudara, bacaan kita saat ini terambil dari Injil Lukas pada pasal 17. Injil Lukas pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan. Injil Lukas pada pasal 17 ayat 1 sampai dengan 4. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada ia menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, 'Aku menyesal,' engkau harus mengampuni dia." Demikianlah sabda Tuhan yang kita baca saat ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan juga yang memeliharanya di dalam hidup. Amin.

umat Tuhan yang terkasih, Bapak Ibu pendengar dimanapun berada, tema kita saat ini, Bangunlah Mesbah Keluarga. Dan subtemanya, Hidup dalam Pertobatan, Menegur dengan Kasih, dan Mengampuni tanpa pamrih. Saya akan memberikan judul renungan pada saat ini, Mengembalikan Hubungan yang Semula. Mengembalikan Hubungan yang Semula. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teks Lukas ini, Injil Lukas ini berbicara sangat khas sekali. Ingin mengarahkan para pembaca agar mawas diri bahwa kehidupan yang dialami para pendengar saat itu, para pembaca Injil Lukas, para jemaat yang sedang dipimpin oleh Pak Lukas, itu sedang mengalami kerusakan relasi, Bapak Ibu. Kerusakan hubungan, hubungan dengan sesama manusia dan juga hubungan dengan Tuhan. Gejalanya nampak di dalam lembaga keagamaan, misalnya orang-orang Farisi, imam-imam, orang-orang Saduki, mereka lebih mementingkan kelompoknya sendiri. Mungkin lebih mementingkan hukum agama daripada mementingkan kesejahteraan manusia. Mereka hanya mementingkan bahkan mungkin persembahan saja, tetapi juga etika pelayanan tidak mereka gubris. Jadi banyak warga itu akhirnya juga kelelahan dalam kehidupan beragama. Agama yang seharusnya menenangkan menjadi agama yang menakutkan dan menegangkan. Agama yang seharusnya memberikan semangat malah menjadi agama yang membuat manusia frustasi dan ingin keluar dari dunia ini. Disitulah Pak Lukas atau Rasul Lukas ini jeli di dalam membaca keadaan, sehingga tulisan-tulisan Injil Lukas pun sangat peduli bagi orang-orang yang miskin. Dengan tema yang sangat mencolok sekali, mengembalikan hubungan manusia yang rusak antar manusia dan juga kepada Tuhan. Berbicara tentang hubungan yang rusak, tidak perlu jauh-jauh kita akan mengupas ini, tidak perlu ke gereja dulu. Tetapi kita harus kembali ke lingkungan yang paling inti gerejawi, yaitu keluarga. Gereja nomor satu itu keluarga, Bapak Ibu. Jadi memang keluarga kita itu adalah gereja yang paling inti, paling atom, paling mendasar. Jika keluarga kita baik-baik saja dan penuh cinta kasih, imbasnya nanti gereja yang lebih luas itu juga akan penuh cinta kasih. Sebaliknya, meskipun gereja itu kuat, tetapi di dalam keluarga masing-masing itu banyak sekali masalah dan tidak pernah teruraikan dengan baik. Jika banyak keluarga bermasalah dalam lingkungan gereja, gereja itu betul-betul juga akan kehilangan kehangatan. Gereja akan kaku, gereja akan dingin. Jadi sebenarnya gereja paling inti itu adalah di bawah atap kita semuanya, di dalam keluarga kita semuanya. Kita harus tahu bahwa memulihkan hubungan yang rusak, memulihkan hubungan yang semula, itu saat ini berarti ada kerusakan. Saya ambil contoh yang sangat sederhana sekali. Ada keluarga muda. Keluarga muda ini pasti mereka menikah berlandaskan cinta kasih, berlandaskan ketulusan. Oleh sebab itu mereka memutuskan untuk berkeluarga. Ya betul, akhirnya mereka menikah, keluarga muda ini. Suaminya bekerja dan istrinya bekerja. Dulu suaminya misalnya sibuk ngopi sama teman-temannya, nongkrong, habis kerja mancing dan lain sebagainya. Sekarang dia beristri dan egonya dia turunkan. Tidak mungkin saya nongkrong terus-terusan, saya harus bersama dengan istri saya yang saya cintai. Istrinya juga seperti itu, kalau dulu pengeluarannya misalnya untuk belanja di pasar-pasar internet seperti itu. Akhirnya sekarang dia punya visi di dalam keluarga. Mas, enaknya kita menabung memang. Dua sumber pendapatan kita ini kita sisihkan. Paling tidak kita harus punya rumah, Mas, di masa depan. Oke. Maka akhirnya mereka penuh cinta kasih. Dan memang bagus sekali kualitas hubungan, kualitas relasi mereka di dalam keluarga. Mereka ingin punya anak, mereka ingin punya rumah. Banyak sekali cita-cita yang mereka idam-idamkan di dalam hidup yang masih muda tersebut. Waktu akhirnya mereka jalani, dan waktu itu pun yang menguji mereka, saudara-saudara. Kita ini sama-sama mengalami ujian di dalam rentang waktu dalam kehidupan kita. Dengan waktu yang berjalan, ternyata mereka sama-sama lelah bekerja.
8 jam per hari, harus ditambah lembur wajib pabriknya. Mereka pulang dalam keadaan yang capek, mereka pulang dalam keadaan yang lelah. Mereka pulang, ketemu, balik makan malam bersama, kemudian tidur. Dan mengulangi rutinitas ritme

tiba-tiba menjadi sensitif. Pulang kerja dalam keadaan capek itu memang membuat berbahaya sekali ya. Salah paham sedikit kemudian bertengkar berkepanjangan. Semakin menumpuk situasi tersebut, semakin padat dan tinggal tunggu waktu untuk meledak, mereka akan bertengkar. Saudara-saudara, ada juga contoh bagaimana manusia, ada yang hidup dituntun oleh nafsunya. Jadi manusia itu tidak pernah cukup di dalam hidupnya. Hidup dituntun oleh pemenuhan hasrat yang sesaat saja. Hedonisme, ingin membahagiakan dirinya, dirinya yang dibahagiakan. Semacam dia ingin membalas dendam dari masa lalunya yang miskin dan tidak punya apa-apa. Ketika tidak punya uang dulu pada masa lalunya, dia menderita sekali dan ingin banyak hal. Sampailah ia pada nasib yang membawa dia memiliki cukup uang, bekerja dengan baik dan memiliki rezeki dalam hidup. Maka balas dendamlah dia, membeli angan-angan masa lalunya, menyenangkan dirinya, tetapi tidak pernah cukup. Tidak terkontrol akhirnya. Akhirnya dia tatanan ekonominya amburadul dan juga psikisnya juga amburadul. Ada juga relasi hubungan kita dengan Allah yang rusak. Semula hubungan kita dengan Allah itu adalah ketaatan. Sebab Tuhan kita akui sebagai pemilik kehidupan kita. Kita mau dituntun oleh Roh Kudus. Tetapi sekali lagi dalam waktu kita juga melakukan negosiasi di dalam nafsu kita. Sekali-sekali gak apa-apalah gak ke gereja. Sekali-sekali korupsi gak apa-apalah. Sekali-sekali kolusi tidak apa-apalah. Kalau enggak saya akan dipecat masalahnya. Jadi Tuhan pun akhirnya kita kesampingkan sedikit demi sedikit. Dan lama-lama ketagihan kita mengesampingkan Tuhan. Hubungan yang seharusnya jujur, kita taat nilai-nilai Allah kita hidupi dalam hidup, akhirnya juga kalah karena keadaan. Jadi akhirnya relasi kita dengan keluarga kita rusak, relasi kita dengan sesama rusak, relasi dengan diri kita sendiri rusak, dan relasi kita dengan Tuhan pun rusak. Dengan alam lingkungan juga seperti itu. Dulu alam ini kita hormati, bahkan dalam tradisi yang lebih kuno, tradisi yang sangat tradisional sekali, kita memahami bahwa kita ini adalah bagian dari alam semesta. Makanya dalam ajaran-ajaran kepercayaan, alam itu harus dilindungi dan dihormati karena mereka adalah rekan di dalam kehidupan ini. Kalau tidak ada alam, maka tidak akan ada kehidupan. Tetapi gara-gara revolusi industri, gara-gara kemajuan zaman, membuat hubungan antara manusia dan alam itu menjadi eksploitatif. Semuanya dikuras demi nama kemajuan zaman, demi nama industri. Efeknya sekarang kita sama-sama merasakan krisis energi, krisis pangan, minyak bumi habis, kayu, hutan habis, oksigen menipis, air bersih apalagi. Tanah hijau, tanah adat, semua pun semakin habis. Jadi memang tepat Injil Lukas itu menunjukkan ada relasi yang rusak antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Allah. Itu menyebabkan kekacau balauan, menyebabkan kerusakan yang multidimensi. Segala lini kehidupan menjadi rusak gara-gara hubungan kita dengan diri kita sendiri rusak, hubungan kita dengan sesama rusak, hubungan kita dengan Allah rusak. Akibatnya fatal sekali. Dari contoh sederhana yang tadi, bagaimana manusia yang awalnya itu saling mencintai satu dengan yang lainnya, tetapi gara-gara waktu yang berjalan, kesibukan yang berjalan, mereka kehilangan cinta yang semula, urusan sedikit jadi besar, sensitif sekali manusia itu dan padat sekali emosinya. Kita belajar bahwa ternyata manusia itu sangat terbatas sekali di dalam pengelolaan emosi, pengelolaan iman, memperbaiki hubungan dan lain sebagainya. Bulan keluarga ini menjadi penting dengan tema bangunlah mesbah keluarga. Sekali lagi, bangunlah mesbah keluarga. Ini tidak bermaksud secara eksplisit untuk kita membangun mesbah di dalam rumah kita atau di dalam bangunan rumah kita. Ini bukan bangunan. Ini berbicara tentang mesbah yang dimana kita memang menyembah Allah di dalam keluarga kita. Jadi kehidupan kita itu memang memancarkan

kita sedang menyembah Allah di dalam relasi kita. Kita sedang menyembah Allah di dalam kehidupan kita. Tidak hanya menyembah Allah di dalam ruangan yang tertutup, kita berdoa secara khusus, tidaknya seperti itu, tetapi membangun misbah keluarga, itu keluarga kita sebagai misbah, sebagai tempat di mana kita ini memang menyembah Allah di dalam kehidupan keluarga kita. Maka, kita pertama-tama harus menyadari, kita rentan rusak. Kita sangat rentan sekali, sangat riskan sekali untuk memiliki kerusakan dalam hidup. Gara-gara nafsu kita, gara-gara hasrat sesaat kita yang tidak terbendung, gara-gara ketakutan, kecemasan kita, jadi manusia riskan menjadi rusak dalam hidupnya. Kita diajari untuk menyadari hal tersebut. Ngoncei pelan-pelan, gayemi pelan-pelan. Oh, ternyata kerusakan ini ada sebabnya. Oh, ternyata ini semuanya ada penyebabnya. Puji Tuhan kalau kita semuanya sampai pada titik tersebut. Itu namanya titik reflektif dalam hidup. Manusia tidak menjalani kehidupan saja, tetapi sempat parkir di dalam perjalanan waktu. Manusia tidak hanya makan kemudian ditelan saja, tetapi manusia juga mengunyah pelan-pelan dan merasakan rasa yang di dalam mulutnya. Ada pahit, ada kecut, ada pedas, dan juga ada segar. Tanpa proses seperti itu, manusia bukanlah manusia. Dia hanya mengalami kehidupan dengan berjalan saja dan tidak ada proses yang namanya reflektif untuk mengkoreksi kembali kehidupan yang telah dialami. Bacaan kita saat ini sebenarnya ditujukan bagi para pembaca saat itu yang adalah rakyat sederhana, umat yang sederhana, kebanyakan miskin mereka. Jadi sangat menggugah sekali yang dikatakan Yesus. Jagalah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Ini ditujukan khusus untuk orang-orang yang mendengar yang sederhana itu tadi. Sebab para pemuka agama tidak menguraikan hal itu kepada mereka. Akhirnya Yesus memahami ada krisis di situ dan mengutarakan hal tersebut. Ayo kita belajar menegur sama sesama saudara. Ayo kita hidupi hubungan kita yang lalu, cinta kita yang pernah merekah di dalam keluarga kita, kedisiplinan yang pernah ada di dalam keagamaan kita, hubungan baik kita dengan tetangga kita. Ayo kita periksa kembali. Kalau tidak, kalau ini diteruskan berantakan seperti ini, semuanya akan rusak. Kita akan mengalami ketidakpedulian dan itu yang akan merusak segalanya. Oleh sebab itu, Yesus dengan terang-terangan, ayo, mampulah kita memberikan maaf bagi orang lain. Bahkan bila memang memberikan maaf itu berat sekali. Tetapi kita memberikan kesempatan agar orang yang merasa bersalah tersebut, harga dirinya dipulihkan kembali. Dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk membuat hubungan yang rusak kembali penuh cinta kasih. Kita kembali dalam kehidupan kita saat ini, saudara-saudara, kita disegarkan. Memang betul ya, meminta maaf itu sangat susah sekali. Meminta maaf itu sangat susah sekali. Kadang-kadang kita kena gengsi, kadang-kadang kita orang yang sangat maskulin sekali. Tidak mungkin laki-laki meminta maaf pada perempuan. Atau gengsi gara-gara saya ini orang berada, tidak mungkin saya meminta maaf kepada semua orang seperti itu. Kita menjaga banyak hal, sehingga kita susah sekali untuk meminta maaf. Memaafkan ya juga susah. Apalagi orang-orang yang menyebabkan kita trauma. Bahkan ketika orang tersebut menyesal dalam hidupnya, dan betul-betul menyesal, kita saja masih susah sekali untuk memaafkan. Ini kondisi realistis dalam kehidupan kita. Dan hampir kita semuanya mengalami hal ini. Saudara-saudara, tetapi inilah yang perlu kita lakukan. Hidup dalam pertobatan, menegur dengan kasih, dan mengampuni tanpa pamrih. Kita perlu bertobat untuk memulihkan hubungan kita yang semula. Pertobatan ini bersifat reflektif. Tidak pertobatan bibir. Tetapi mengkoreksi
Oh iya, ternyata saya salah dalam relasi ini. Ego saya terlalu besar. Saya tidak jujur dalam hidup. Saya takut kehilangan banyak hal, sehingga saya mengorbankan orang-orang yang penting dalam kehidupan saya. Jika kita sudah perso hal tersebut, kita mau untuk menjadi nol kembali. Tidak takut apapun dan berani berkata jujur, meminta maaf, dan meminta maaf dengan tulus. Ini adalah modal pokok yang akan membuat kita pulih kembali. Harga diri kita tidak jatuh lama-lama dan kita menjadi orang yang segar kembali. Alhasil kita dimaafkan oleh orang. Kita dimaafkan oleh istri kita, kita dimaafkan oleh suami kita, kita dimaafkan oleh orang tua kita, kita dimaafkan oleh anak-anak kita. Itu memang susah, tetapi ketika proses itu dilalui, maka semuanya akan segar kembali dengan mendadak. Kita akan terkejut. Ternyata saya dimaafkan dalam hidup. Ternyata saya diampuni dalam hidup. Saya tidak akan menyia-nyiakan pengalaman yang besar ini. Saya yakin ini adalah kesempatan kedua yang disediakan Tuhan bagi saya. Terima kasih ya Tuhan. Ketika relasi dengan sesama manusia, dengan keluarga inti ini membaik, kita akan sadar dengan langsung bahwa, ya Tuhan, terima kasih. Oleh sebab itu, relasi kita dengan Tuhan pun akhirnya juga membaik. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita hidup, memberikan kita nasib, bahkan yang memberikan kita penderitaan dalam hidup. Kita bersyukur ini adalah cara Tuhan untuk mendewasakan kita. Di hubungan kita dengan Tuhan pun kembali membaik. Berbahagialah saat ini kita yang mendengarkan sabda Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mau mengkoreksi diri, hidup di dalam pertobatan, menegur dengan kasih, dan juga mengampuni tanpa pamrih. Mari kita membangun mesbah keluarga kita. Kita memancarkan kasih Kristus di dalam keluarga kita. Kita berani untuk mengakui salah dan berani untuk memberi ampun. Maka disitulah mesbah Tuhan akan bersinar dan kemuliaan Tuhan akan selalu hadir dalam keluarga kita. Selamat menjalani kehidupan pemberian Tuhan. Selamat belajar di dalam waktu. Kegagalan adalah modal bagi kita untuk menjadi lebih baik. Sebab Tuhan senantiasa menuntun, menjauhkan kita dari segala upaya yang menggerogoti kita. Tuhan beserta kita, Tuhan senantiasa memulihkan keluarga kita. Keluarga kita adalah mesbah. Amin.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Saya Fresti Oktora pamit undur diri. Sesaat lagi ada rekan saya Jo Adi Wanda yang akan menemani Anda di perjalanan Surabaya malam ini. Jangan lewatkan, sesaat lagi mini drama persembahan Radio Republik Indonesia akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada teman-teman dari RRI Banda Aceh yang akan menghadirkan dengan judul Hutang Yang Tak Pernah Ditagih. Dan nanti Anda juga bisa menyimak bersama bagaimana Surabaya malam ini di sesi selanjutnya pada pukul 20 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 21 ada ngobrol bareng komunitas bersama dengan teman-teman komunitas Sally Fox Junior. Nanti Anda bisa simak bersama pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang Tak Pernah Ditagih. Para pemain: Muhammad Iqbal sebagai Ijal, Amar sebagai Pak Hasan, Fazil sebagai Amin, narator Yuli Khairani, penulis naskah Fazil Abdullah. Selamat mendengarkan.

Di kampung ini, hutan bukan sekedar latar. Ia menjaga air, menahan tanah, dan menghidupi sekitar. Dan sungai adalah nafas bagi mereka yang tinggal di sekitarnya. Tapi yang memberi tanpa suara seringkali dilupakan.

0: Zal, kita terbang sampai ke situ juga.
1: Sekalian, biar bersih. Kalau setengah-setengah, nanti orang lain yang ambil.
0: Itu kan dekat kali sama aliran sungai.
1: Udahlah, kayunya bagus di situ. Kita hidup dari mana lagi kalau bukan dari ini?
0: Aku cuma takut nanti.
1: Takut apa? Dari dulu kan orang juga terbang. Gak apa-apa, Min.
2: Kalau semua orang bilang begitu, lama-lama memang tidak akan ada apa-apa.
1: Ini tanah kami, Pak.
2: Tanah boleh kau pegang, tapi air yang lewat bukan milikmu.
1: Udahlah, Pak. Saya cuma cari makan di sini, Pak.
2: Semua yang merusak biasanya bilang begitu.
1: Pak, kalau nggak ditebang, hidup dari mana kami?
2: Jangan sampai cara hidupmu mengambil hidup yang lain.
1: Lanjut, lanjut.

0: Hujan bukan hal baru di kampung ini. Tapi kali ini, air tidak lagi berjalan seperti biasanya.
1: Nang, air naik cepat kali itu.
2: Alah bang, biasanya juga kayak gitunya.
1: Ini lain, Nang. Ini lain, Nang.
2: Salah mana mungkin, bang.
1: Naik ke atas, cepat. Ambil yang penting aja, ayo.

0: air yang dulu ditahan, kini menemukan jalannya sendiri.
1: Ya, habis sudah rumah si Udin itu. Dulu airnya gak sampai ke sini loh, Bang.
2: Karena dulu ada yang menahan dia.
1: Ini karena hujan besar kan, Pak?
2: Hujannya sama seperti dulu. Yang beda, penahannya sudah tidak ada.
1: Bukan aku aja nih, Pak.
2: Aku juga gak bilang kau sendiri. Tapi air gak pilih siapa yang salah.
3: Zal, dulu kan kita tebang dekat sungai itu.
2: Kalau pohon masih berdiri, air itu tidak akan seganas ini.
0: Kita seringkali tersadar setelah semuanya hilang.

0: Jang, ngapain kamu tanam pohon itu lagi?
1: Kalau nggak mulai sekarang, kapan lagi, Bang?
0: Itu yang lain masih nebang-nebang itu.
1: Iya, aku dengar.
2: Tidak semua orang akan berhenti menebang sepertinya.
1: Iya, saya juga dulu begitu.
2: Manusia itu baru berhenti kalau sudah kena sendiri.
1: Iya, dulu saya yang jadi bagian dari kerusakan ini. Saya yang merusak.
2: Iya, saya juga pernah. Kita semua pernah.
1: Ini kalau mereka terus-terusan nebang, bakal kejadian lagi nih.
2: Ya, begitulah, Jal.
1: Gimana nih, Pak? Kita hentikan?
2: Tidak semua bisa dihentikan, tetapi selalu ada yang bisa kita jaga.
3: Di satu sisi, ada yang menanam. Di sisi lain, ada yang menebang.
0: Kalau begini, keadaan mana yang akan menang?
2: Ini bukan soal siapa menang, siapa kalah. Tapi ini soal siapa yang tetap peduli dan bersuara.
1: Kupikir semua ini dulu punyaku. Ternyata cuma titipan dari semesta yang aku juga harus menjaganya.
2: Ini semua memang titipan. Namun kita punya kewajiban untuk menjaga sampai bisa digunakan ke anak cucu.
3: Ada hutang yang tak pernah ditagih. Hutang manusia kepada alam. Tapi selalu dibayar melalui pilihan yang kita ambil setiap hari. Terima kasih telah mengikuti mini drama radio produksi RRI Banda Aceh dengan judul Hutang yang tak pernah ditagih. Sampai jumpa.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya? Senang sekali saya Jo Adi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan malam hari ini kita sudah bersama dengan teman-teman dari salah satu kelompok vokal anak-anak di Surabaya, Sally Fox. Selamat malam.
1: Selamat.
0: Udah pada mandi belum sih ini semua?
1: Sudah.
0: Kapan? Dua hari yang lalu kah?
1: Hari ini.
0: Oh, hari ini mandi. Tadi pagi ya pasti ya. Iya. Seru banget tadi, ada berapa orang? Ayo mari kita berhitung. Nomor satu coba. Nomor satu. Ya jangan angkat tangan, disebutin satu. Halo. Coba. Satu. Bilang satu.
1: Satu. Dion.
0: Dua. Terus selanjutnya.
2: Dua.
0: Celine. Celine. Oke, okay, Dion, Celine, terus?
3: Tiga,
0: Jessie. Jessie. Oke, okay, empat?
4: Empat, Joy.
0: Joy, and then?
5: Lima, Joy.
0: Joy, oke. Okay. Tujuh, enam.
6: Enam, Dev.
0: Dev.
7: Tujuh, Tasya.
0: Delapan?
8: Delapan, Agnes.
0: Agnes. Kalian tergabung dalam kelompok vokal bernama?
9: Celine.
0: Tepuk tangan dong. Pada kompak ya, bajunya pada biru-biru semuanya. Ini baju baru ya pasti ya?
1: Iya. Iya.
0: Kok om gak dikasih satu, kan om juga mau pakai baju biru.
1: Udah,
0: oh gak boleh ya, udah tua ya soalnya ya.
1: Kalau kecil lagi.
0: Oh iya. Oke sekarang kenalan nih, tadi kan udah disebutin namanya. Sekarang disebutin dulu perkenalan satu persatu. Dev ini kelas berapa, sekolah di mana, umurnya berapa, cita-citanya apa. Terus kalau tidur ngorok apa enggak. Ayo silakan dari Dion dulu, silakan Dion.
10: Halo, perkenalkan nama saya Dion, kelas 5 SD. Mm-hmm. Sekolah saya ada di SDK Santo Yosef. Cita-cita saya menjadi Romo.
0: Menjadi pemuka agama ternyata ya. Ada yang jadi kiai enggak di sini, enggak ada ya. Oke ya, sebelahnya.
11: Perkenalkan nama saya Celine.
0: Celine.
11: Kelas 4 SD. Mm-hmm. Sekolah SDN Wagen SDN
0: Wage 2
11: Sidoarjo.
0: Sidoarjo. Oke, itu Celine ya. Terus oke, di sebelahnya Celine.
12: Halo, perkenalkan nama saya Jessie. Saya kelas 5 SD. Sekolah di SDN Wage 2. Cita-cita saya pengen menjadi penulis buku.
0: Wah, hebat. Buku apa? Buku gambar ya? Bukan?
12: Kayak komik.
0: Oh, kayak komik.
12: Manga gitu.
0: Oh, manga. Iya. Oke, okay. Terus sebelahnya?
13: Perkenalkan nama saya Joy. Saya kelas 4 dari sekolah SDN Wage 2 Sidoarjo.
0: Wage 2 Sidoarjo.
13: Cita-cita saya ingin menjadi koki.
0: Menjadi koki. Sebentar, koki atau chef?
13: Koki
0: aja ya. Oke. Okay. Jadi koki enggak apa-apa ya. Terus sebelahnya.
14: Perkenalkan nama saya Joy. Kelas 5 SD sekolah di SDN Wage 2 Sidoarjo.
0: SDN Wage 2 Sidoarjo juga.
14: Cita-cita saya pelukis.
0: Pelukis, keren. Pelukis senja bukan ya. Terus sebelahnya lagi. Halo.
15: Halo, perkenalkan nama saya Dev. Saya sekolah di SD Santo Yosef. Umur saya 9 tahun. Saya hobi sepak bola dan ingin menjadi gamer.
0: Sebentar, hobinya sepak bola tapi menjadi gamers ya, bukan jadi pemain sepak.
15: Sama
0: lihat sepak bola. Tetapnya kak belum kalah ya, oke. Oke, terus.
16: Halo, nama saya Tasya. Saya berumur 10 tahun. Saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SD Santo Karolu Surabaya. Hobi saya menjadi
0: jadi apa? Jadi apa? Prok.
1: Iya.
0: Jadi lupa. Hobinya?
16: Oh ya, cita-cita saya menjadi dokter.
0: Dokter aja.
1: Okay.
0: Satu lagi. Oke.
2: Halo, nama saya Agnes.
0: Agnes.
2: Aku kelas 6, sekolah di SDN Mage 2 Sidoarjo. Cita-cita saya menjadi CEO.
0: Wow, hebat. Pasti CEO dari keluarga Pratama ya, pasti ya.
10: Ardi.
0: Kelihatan terlalu banyak nonton drakor ini ya, Dracin ya. Oke. Jadi semuanya nih mau nanya nih, semuanya ada enggak yang enggak naik kelas? Ayo.
3: Enggak
0: ada. Enggak ada. Semuanya naik kelas ya. Siapa yang juara 1? Yang juara 2? Yang enggak juara. Semua enggak juara. Bukan sekarang udah enggak ada juara-juaraan ya sekarang ya. Udah enggak ada juara, udah enggak musim mah juara-juaraan ya. Yang pasti berprestasi, betul enggak?
3: Betul.
0: Tapi ngomong-ngomong kalian enggak sendirian loh, ini ada pelatihnya enggak sih? Betul enggak?
3: Iya, betul ya.
0: Kalian panggilnya apa?
4: Coach
0: ya, panggilnya coach apa? Coach siapa namanya?
3: Coach Yosef.
0: Bilang-bilang kayak gini, kita panggil Coach Yosef bisa.
3: Kita panggil Coach Yosef.
0: Silakan. Ini namanya Coach Yosef. Halo, selamat malam Coach.
5: Halo, malam.
0: Iya, ini anak-anaknya luar biasa. Namanya apa? Shelly Fogg.
5: Junior.
0: Yeah. Boleh diceritakan ini sama pendengar kita juga, Shelly Fogg ini dari kapan udah mulai adanya nih?
5: Shelly Fogg ini terbentuk pada bulan November 2015. Sebenarnya ini proyek iseng sih. Waktu itu sempat ada tawaran. 2025. Waktu itu sempat ada tawaran. Kebetulan saya ditawari salah satu hotel di Surabaya untuk ngisi caroling. Jadi caroling Christmas gitu ya. Mereka minta penyanyi anak-anak. Akhirnya kebetulan orang tua dari mereka ini kan teman saya juga.
0: Jadi anak-anaknya.
5: Iya, orang tuanya temannya, yeah, teman saya temennya. Jadi saya kumpulkan nih yang
0: pinter-pinternya gitu. Jadi, akhirnya terbentuklah ini.
5: Ya, akhirnya terbentuk di bulan November itu untuk mengisi acara caroling di salah satu hotel di Surabaya.
0: Di salah satu hotel tadi.
5: Gitu. Okay, jadi terus, dari situ, terus berkelanjutan nih ternyata dari orang tua pun juga sangat support dengan adanya. Shelly Fogg ini. Mereka juga sangat mendukung karena ini kan juga hal positif ya, betul, buat mereka. Selain mereka aktif di sekolah, mereka anak-anak juga harapannya juga ada kegiatan positif yang di luar sekolah. Akhirnya kelanjutan nih sampai sekarang.
0: Sampai sekarang gitu. Berarti hampir masuk 8 bulanan lah ya.
5: 8 bulan.
0: 8 gitu. Bulan loh, luar biasa. Tepuk tangan dong. Nah, nama Shelly Fogg sendiri itu apakah ada filosofinya, Coach?
5: Shelly Fogg itu dari artinya adalah, kalau Shelly sendiri artinya surgawi, kalau Fognya suara. Jadi
0: suara.
5: Shelly Fogg itu adalah suara surgawi. Jadi menggambarkan suara anak-anak ini kayak suara surga.
0: Suara surgawi. Kalian suaranya kayak suara surgawi nggak sih?
3: Iya.
0: Gak tau, belum pernah ke surga ya. Belum pernah ke surga, nanti akan kesana semuanya ya. Oke, terus gini. Nama junior, Shelly Fogg junior. Apakah ada seniornya mungkin?
5: Jadi
0: ya kali aja gitu, betul, ya.
5: Betul, ada seniornya sih sebenarnya.
0: Ada seniornya.
5: Jadi,
0: ya.
5: Kebetulan saya sama beberapa
0: teman
5: tim,
0: gitu.
5: Itu setiap tahun tuh selalu ngisi di salah satu hotel tersebut. Setiap Natal tuh selalu nyanyi reguler. Reguler kita. Gitu, dan nama kelompok vokal kita ini namanya Shelly Fogg.
0: Itu yang gede-gede.
5: Jadi tahun kemarin ini diminta, coba dong ada enggak yang anak-anak untuk ngisi, bisa enggak ya gitu. Jadi karena mereka ini anak-anak dari teman kita yang beberapa ini ada ikutnya juga orang tuanya. Jadi ya udah namanya aja sekalian Selivok Junior. Junior.
0: Oh gitu. Tapi ngomong-ngomong kalian semuanya pada suka nyanyi enggak sih?
6: Suka. Suka banget.
0: Ah masa. Lagu yang paling kalian suka apa? Ayo, dari Dion dulu nih. Apa? Sebutin satu.
10: Ini lagu Jepang ini.
0: Lagu Jepang. Apa judulnya? Kokoromo Tomo?
10: Bukan.
0: Bukan.
10: Judulnya tuh yang kalian kalau saya pernah nonton Pokemon Journey itu di awal kan ada itu apa namanya itu?
0: Judulnya lagunya. Aja, judulnya aja Mas.
10: Namanya 1 2 3.
0: 1 2 3. Jepang kok 1 2 3 itu kan bahasa Inggris.
10: Iya.
0: Ada ya Jepang ya 1 2 3. Oke. Okay. Kalau Selin apa? Lagu kesukaannya apa?
15: Nggak punya.
0: Kalau hewan kesukaannya apa? Hewan kesukaannya nggak apa? Hewan suka apa kalau hewan? Kucing. Oh ya, kalau Jesse sukanya apa? Lagu kesukaannya apa?
12: Suka lagu yang lewat aja. Huh? Spotify.
0: Maksudnya lagu lewat ya? Maksudnya orang lewat, orang jualan, dok itu lewat suka gitu. Ting suka. Oh gitu lagu lewat ya. Ya di Spotify. Unik loh ya, Joy apa Joy?
15: Falling in love with you.
0: Falling in love itu lagunya siapa itu? Gak tahu juga, pokoknya suka aja falling in love with you. Kalau tadi Joy ya, Joy sekarang Joy. Tadi Joy, oke. Kalau Joy apa Joy? Lagu kesukaannya?
15: Laskar Pelangi.
0: Laskar Pelangi, nah ini baru ngena ini ya lah. Kalau Dev apa? Dev suka lagu apa Dev?
15: Gak ada.
0: Gak ada yang suka, lo kan tadi penyanyi kamu gak suka lagu. Ya apa ceritanya? Gak ada lagu yang suka? Lagu Bintang Kecil aku tuh gak suka. Bisa gak?
15: Gak.
0: Oke, Tasya lagunya apa yang paling disuka?
10: Gak ada.
0: Mana orang tua kalian ini? Kalau Agnes apa Agnes? Jadi aku paling gede ya.
2: Aku All of Me punyanya John Legend.
0: All of me itu ya. Wah keren lagunya bro. Gak tahu ya. Beda usia. Oke coach, kalau boleh tahu ini sudah berapa kegiatan atau prestasi yang mungkin pernah diraih di kelompok Selif atau mungkin beberapa kali tampil gitu, di mana ada pengalaman apa gitu mungkin?
5: Kebetulan karena belum lama ya, kemarin kita sempat setelah proyek yang di hotel itu kita nyoba sih ngikutin anak-anak lomba untuk yang pertama kalinya di bulan apa ya? Januari ya?
0: Januari.
5: Jadi kita ikutin lomba, salah satu lomba nyanyi gitu. Dan juara.
0: Wah. Seneng gak juara?
5: Itu juara dua sih.
0: Sudah dua ya. Itu pertama kalinya. Terus untuk pengalaman tampil, mereka sering tampil di mana aja nih?
5: Kalau tampilnya sih mungkin masih belum banyak karena memang jadwalnya masih belum penuh. Jadi harapannya sih mungkin dengan siaran ini nanti setelah ini jadwalnya jadi
0: penuh gitu ya.
5: Enggak ada undangan di mana gitu ya.
0: Oh iya benar juga. Iya benar juga. Kalian ini enggak mau enggak tampil gitu di acara-acara spesial gitu, mau enggak misalnya?
6: Boleh.
0: Misalnya nyanyi di acara ini, acara kurban gitu mau. Ini penyembelihan kambing gitu mau nyanyi. Enggak dong ya kan, acara wedding gitu. Ya betul ya coach ya. Acara wedding. Ada ulang tahun gitu ya. Tapi pengen bukti juga nih, pendengar kita juga pengen tahu kira-kira kalian suaranya enak apa enggak nih kira-kira.
6: Enak.
0: Coba kalau enak sekarang coba. Oh kayak nasi goreng. Sekarang coba dulu ya, kita nyanyi, kita pengen dengar suara kalian. Biar orang-orang juga tahu bahwa ini nanti cocok ini, nanti di job ini. Acara apa, anak-anak, acara ulang tahun, acara pertunjukan gitu ya. Boleh?
6: Boleh.
0: Boleh, Om Benen nyoba ya. Oke, sekarang kalian gimana posisinya, mau duduk kayak gini atau berdiri nih? Boleh, malah berdiri juga boleh. Oke. Yuk, berdiri ya. Oke. Oh, ada sopran-soprannya juga. Ya, yuk, digeser-geser. Oke. Iya. Oh, seru. Iya, wes, kalau saya berantem ya, sabar. Ayo. Ada yang di bawah meja mungkin? Oh, enggak ada ya. Ada yang di atas meja aja. Oh. Iya, ini namanya anak-anak ya. Jadi beginilah dinamikanya. Sudah ada sekitar 1 2 3 ada 8 anak ya. 8 anak, yang cewek ada 6, yang cowok ada 2. Oke, siap? Lagunya apa ini?
8: Berita cuaca.
0: Berita cuaca. Oh ya. Oke, siap ya. Kita dengerin bareng-bareng. Pendengar, inilah penampilan dari penampilan gitu ya, dari Sally Fox Junior. Kita dengerin bareng-bareng suaranya. Oke. Belum ya. Kaget saya ya. Oke, kita dengerin lagunya.

0: Tocando. Ada yang tahu lagu lagu tadi tahu enggak?
1: Tahu.
0: La la la la la la la. Ayo coba yuk.
1: La la la la.
0: Oke. Terima kasih ya sudah bersama ya, sudah sampai sekarang sudah masih setia bersama kami di sini, dan kita masih undang juga untuk Anda yang mau bergabung dengan Arya, mau tanya-tanya juga boleh. Mungkin kira-kira pengen tahu ini base campnya di mana sih teman-teman ini, kalau latihan itu juga setiap hari apa, karena kan semuanya pada sekolah, betul nggak?
1: Iya.
0: Oke, mungkin coach Yosa bisa menjelaskan coach kira-kira ini latihannya di mana, terus gimana caranya membagi waktu antara sebentar, ada yang mau gabungan ini. Kita terima dulu ya teleponnya ya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam untuk semuanya.
0: Selamat malam semuanya. Silakan, ada Pak Luki di sini.
2: Yang terakhir kok saya mengingat nama Agnes gitu.
0: Agnes, tadi. Ya ada personel namanya Agnes, itu bukan Monica.
2: Yang pertama kepingin jadi CEO.
0: Betul.
2: CEO
0: dari
2: apa? Bidang apa, Mbak?
0: CEO Agnes? Apa, Mbak Agnes? Bidang apa? Bidang apa? Jual beli mobil?
3: Perdagangan emas.
0: Perdagangan emas, keren loh. Perdagangan mas-mas.
2: Oh gitu ya. Kedua, lagu tadi itu Lestari itu lagunya siapa ya?
0: Ayo, ada berita-berita cuaca.
3: Gomblo.
2: Pak Tua ini temannya Gomblo.
0: Nah, ini temannya Gomblo ini.
2: Kalau tahu lagunya Gomblo, Gomblo itu nama aslinya siapa sih?
0: Ayo, tahu nggak Gomblo itu nama aslinya siapa? Pakai ini aja, ambil headsetnya salah satu boleh, pakai headset. Nah, Gomblo itu nama aslinya siapa? Tahu nggak?
3: Siapa ya?
0: Siapa?
3: Lupa.
0: Nama asli Gomblo siapa? Coachnya tahu nggak, Pak? Om coach.
3: Ah, ini Om
4: Yosef nih. Ada selamat-selamatnya kayaknya.
0: Ada selamat ya. Ya,
4: pokoknya ada
0: selamat-selamat gitu.
4: Kalau enggak salah.
0: Kalau enggak salah ada selamatnya. Kalau enggak ada ya berarti enggak selamat gak berarti. Selamat. Namanya Sujarwoto Sumarsono, betul.
4: Enggak ada.
0: Iya.
2: Ada satu di antaranya ya. Lagu Gomblo tuh jangan sampai diangan-angan gitu ya.
0: Jangan sampai diangan-angan.
2: Iya. Anda semua adik-adik anak-anak nih untuk jadi orang top.
0: Betul.
2: Itu sudah bisa tanda tangan lu.
0: Oh, udah bisa tanda tangan belum semua?
3: Bisa.
2: Oh, bisa ya. Iya deh. Mudah-mudahan sekarang kan masih jadi junior.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan jadi senior, tetap semangat dan sukses untuk Anda semua.
3: Amin. Terima kasih.
0: Pak Tua. Ini bukan bukan Om, ini namanya Kung ya.
3: Temannya
0: Pak Gomblo ini.
3: Wah, ya.
0: Oke, yang mau tanya-tanya juga boleh langsung aja bisa di line telepon kita. Halo, selamat malam, Ngobras.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum, Ngobras. Ngobrol bareng anak-anak yang punya suara indah banget.
0: Terima kasih.
5: Keren. Masya Allah, saya sampai apa ya? Sebenarnya aduh, maksudnya saya tuh mau

0: perbedaan usia mereka kan nggak sama gitu kan.
1: Gak sama.
0: Jadi ketika mereka memainkan tiap nada itu dan suara 1, 2 atau suara 3 itu variasi banget tuh. Pokoknya aduh indah, saya sampai aduh bagus banget.
1: Aplos juga di rumah.
0: Banget, saya bangga. Rasanya merinding begitu ya. Mendengar itu dari kamar tuh merinding suaranya. Indah banget.
1: Nanti kalau ada acara-acara diundang Bu Wira, ya, kalau ada acara-acara diundang boleh, mereka nanti siap menghibur. Ya.
0: Ini mungkin dengan suara yang begini indah dan suara yang begini indah, misalnya Bapak Wali Kota atau Ibu Gubernur mendengar ini diundang acara-acara besar nih, aduh. Keren banget.
1: Keren. Mau tampil enggak di depan Ibu Gubernur?
0: Mau tampil enggak di depan Ibu Gubernur? Makin ke depan.
1: Baik.
0: Dan prestasi-prestasi tertinggi sampai ke tingkat internasional.
1: Baik. Amin.
0: Selamat malam.
1: Malam. Itu tadi Oma Wira dari Perum Orsid Sidoarjo. Kalau yang tadi yang pertama itu dari Lawang kalau nggak salah. Ya. Oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol lagi. Tadi sempat ketahan di mana tadi pertanyaan saya lupa tadi ya. Latihannya gimana caranya menyesuaikan antara latihan sama jam sekolah? Gimana ini coachnya yang jawab ini harusnya nih.
2: Biasanya latihnya di tempat saya.
1: Di daerah mana itu?
2: Di Sidoarjo.
1: Di Sidoarjo. Oke.
2: Grand Royal Regency. Kalau ngatur jadwal latihannya biasanya kita weekend sih. Jadi entah itu Jumat atau Sabtu atau Minggu, karena kalau hari biasa
1: sekolah
2: diminimalis karena dianggap mengganggu sekolahnya.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi kayak misalnya beberapa hari yang lalu kan mereka juga ada job di gereja ya. Tampil di gereja beberapa kali itu juga latihannya ya kita ambil di hari Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kebetulan anak-anak ini pinter, menurut saya pinter sih. Jadi ada project itu harus nyanyi, ada cuma ada waktu seminggu, mereka latihan 4 kali gitu udah menguasai lagu.
1: Udah menguasai lagu, cepat ya berarti ya.
2: Di pecah-pecah suara juga masih bisa nangkep cepat gitu.
1: Jadi kan bukan cuma suara aja ya, tapi juga ada koreografernya.
2: Koreo, betul.
1: Itu juga dilatih juga anak-anak ini ya?
2: Iya. Yang agak sulit sih kayaknya koreonya sih. Koreonya ini lebih sulit ngelatihnya daripada
1: nyanyinya. padahal kan ini ya, tapi susah-susahnya memang apa karena memang mereka kalau dilatih suka bergerak-bergerak kemana-mana, namanya juga anak-anak gitu ya, atau apa mungkin suka dukanya?
2: Kalau sukanya banyak.
1: Sukanya banyak.
2: Tiap kumpul ini selalu banyak jajan ya anak-anak.
1: Suka jajan. Jadi, ternyata.
2: Kalau anak-anak ini latihan tuh ngumpul sama dengan makan.
1: Makan. Oh, itu makannya sehat-sehat ya.
2: Ngumpul sama dengan makan.
1: Apalagi ini sehat sekali. Iya, terus triknya untuk membuat anak-anak ini bisa akhirnya kompak itu apa? Dikasih apa? Treatmentnya seperti apa?
2: Gak ada sih, mungkin ya harus sering-sering ngumpul.
1: Oke.
2: Memang dulu awal-awal dulu kebentuk ya memang masih
1: jarang-jarang.
2: Iya, masih malu-malu atau sama lain ini masih gak bisa bonding. Tapi karena seringnya kumpul, sering latihan bareng, akhirnya ya. Mereka akrab
1: sendiri gitu ya. Oke, dan terus ini kedepannya proyek kedepan apa akan ada apa lagi? Mungkin next kemana tampil di mana?
2: Belum, mungkin mau cari event lomba sih.
1: Event lomba.
2: Kalau lomba kan itu kalau bisa ngukir ini ya, ngukir apa namanya tingkat
1: keberanian.
2: Iya, terus. Seberapa mentalnya gitu. Misalnya kayak perform kan kita nggak tahu ya. Dibanding dengan orang lain.

0: apa namanya, kalau lomba kan kita bisa bisa bandingin dengan penampilan yang lain
1: gitu. Peserta yang lain. Ya. Jadi sebagai tolak ukur lah ya. Tolak ukur sejauh mana ini kita udah latihan sejauh ini gitu. Nah, apa namanya? Terus kalau misalnya nih ada yang mau tanya-tanya nih, mau kepo-kepo, mau ngejob gitu kan. Tadi ada beberapa penampilan ya, orderan gitu, job-joban ya, kayak kalau ada punya job-joban ya. Kira-kira kalau ada apa pengen tahu itu Instagramnya atau sosial medianya di mana?
0: Kalau di IG ada di IG kami di Chai Li Fok Junior.
1: Chai Li Fok tulisannya C A E
0: L I.
1: C A E L I. Chai Li.
0: Chai Li
1: Fok. V X. Oh, V O X Fox gitu ya.
0: Chai Li Fok CR.
1: CR ya. Gitu ya. Itu di Instagramnya. Instagram-nya. Nah, nanti kalau misalnya Anda pengen tahu ya atau mau kepo-kepo boleh ya, tapi kalau misalnya mau order atau mau job misalnya, ini kan mau 17-an ada Hari Anak loh tanggal 23 Juli nanti. Wah, siapa tahu ada yang ngundang ya. Mau enggak diundang nih?
2: Mau.
1: Hari Anak Nasional. Wah. Itu nanti silakan bisa menghubungi atau bisa menghubungi nomor coach-nya nanti ya.
0: Boleh.
1: Mau di-share di sini juga boleh?
0: Boleh.
1: Boleh, silakan.
0: Nanti bisa hubungi di nomor saya di 0856 481 74117.
1: Saya ulang lagi ya, 0856 481 74117 ya. Ini coach Yosep.
0: Ya.
1: 0856 481 74117 betul ya?
0: Betul.
1: Oke. Okay.
0: Jangan lupa follow IG-nya ya.
1: Jangan lupa follow IG-nya. Oke. Okay. Nah, ini kan semuanya pada sekolah nih. Yeah. Pernah enggak ketika sekolah itu kemudian pernah enggak kalian ngerasa bosen, capek gitu latihan di Selifok ini? Ayo, jujur.
2: Pernah.
1: Kalau udah kalau udah bosen, capek gitu apa yang kalian lakukan?
2: Tidur.
1: Ikut tapi ikut latihan tapi cemberut gitu nyanyinya. Kan kasihan coachnya. Gimana?
2: Semangat
1: tapi. Tetap semangat ya. Ya. Oke. Okay. Ya. Ada enggak yang ikut latihan Selifok ini terus akhirnya nilainya jadi jelek? Ada enggak?
2: Enggak.
1: Oh. Tambah makin bagus ya nilainya ya?
2: Iya.
1: Berarti bermanfaat apa enggak nih ikut Selifok nih?
2: Bermanfaat.
1: Kalau misalnya ada yang order, misalnya ada yang mau, misalnya harus tampil ke sini, mau enggak kira-kira pagi-pagi?
2: Mau banget.
1: Nanti aku diajak enggak? Diajak enggak kira-kira?
2: Diajak.
1: Buat foto ya. Oke, baik. Terima kasih Coach Joseph sudah hadir di studio. Teman-teman, thank you banget ya. Kita mau kasih satu penampilan lagu terakhir boleh?
3: Boleh.
1: Yuk, silakan lagu terakhir ini judulnya adalah Cinta untuk Mama. Ya, ayo silakan. Kok enggak kan mau-mau lo gue sesuai dengan suaranya ya. Udah ya, siap ya. Baik, pendengar akhirnya tetap sudah kebersamaan kita di program Ngobras kali ini. Saya Juwadi Yuwanda pamit. Terima kasih buat teman-teman Selifok. Dan ini dia persembahan lagu terakhir dari Selifox dengan judul Cinta untuk Mama.

0: Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo, saya Dedi warga Surabaya sekaligus pecinta sepak bola. Gak sabar menunggu Piala Dunia 2026. Meski Indonesia gak lolos ya, tapi ajang ini tetap kita nantikan. Kita sudah siap begadang. Semoga next bisa menyaksikan Indonesia main di Piala Dunia. Semangat!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90/1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda? Malam hari ini saya Jo Adi Yuanda kembali menyapa Anda di kebersamaan kita edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bernostalgia bersama di dalam program PPH Pustaka Piringan Hitam bersama dengan Diana Nasution. Siapa sih yang gak kenal dengan Diana Nasution? Dia adalah seorang penyanyi legendaris dari Indonesia. Karya-karyanya pun juga sampai sekarang masih banyak dikenal dan dikenang oleh hati setiap penikmat musik yang ada di tanah air kita. Dan malam hari ini kita akan mempersembahkan keruan dengar Anda dari Diana Nasution. Dan untuk Anda yang mau bergabung, seperti biasa langsung saja bisa masuk ya, menghubungi kami melalui line telepon 0315345474 dan juga 081331144992. Dan PPH kali ini akan Anda bisa nikmati sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan untuk bisa bergabung pendengar, kita akan bawakan atau kita akan hadirkan lagu-lagu dari Diana Nasution. Lagu pertama sudah kami awali dengan Malam Yang Dingin, ini bersama dengan Melky Guslow. Nanti juga akan ada lagi Diana Nasution bersama dengan Melky Guslow dengan judul Masa Indah. Kemudian Aku Hidup Untukmu, Aku Tak Tahan Lagi, Benci Tapi Rindu, Hapuslah Sudah Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Jangan Biarkan Kata Hatiku Kau Bukan Milikku, Kau Memang Kejam, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib, Nyanyian Rindu, Pergi Untuk Kembali, Rindu Tak Ingin Menangis, Tangis Dalam Hati. Itu lagu-lagu yang ada di playlist saya ya. Kalau misalnya Anda mau request di luar playlist, mungkin nanti kita akan tawarkan yang ini dulu aja ya. Kalau yang di luar playlist mungkin belum bisa kami tawarkan. Yang kita tawarkan yang di dalam playlist dulu saja. Silakan dipilih di antara yang tadi sudah saya sebutkan. Halo, selamat malam Ruang Rindu, PPH.
1: Selamat malam PPH.
0: Ya. Malam.
1: Selamat malam.
0: Iya. Iya, malam. Sehat.
1: Coba aku ini pergi untuk kembali.
0: Boleh, silakan. Salamnya buat siapa, Bu Dewi?
1: Salamnya buat Om Ayanti, Bu Wira, Bu Cikaro, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Siti, Bu Rika Erlin, Mama Yu, Pak Edres, Bang Kobar.
0: Cukup, satu aja. Sudah, udah lebih dari 5 orang loh, Bu. Iya, banyak sekali. Ya, iya, waalaikumsalam. Ya, 5 orang aja ya salamnya ya. Janganlah banyak-banyak nanti batuk katanya begitu ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ruang
2: halo,
0: Rindu.
2: Selamat malam PPH.
0: Oh iya, PPH lupa saya. Kok Ruang
2: Jangan
0: Rindu.
2: Jangan keliru. Nanti pendengarnya ikut keliru.
0: Oh
2: ya.
0: Iya, iya, betul, betul, betul. Selamat malam Bu Siti, keliru.
2: Malam. Malam juga Mas Ganteng.
0: Sehat ya Bu Siti ya.
2: Iya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tambah bunder.
0: Bunder ser lagi, ser.
2: Seperti apa katanya tadi malam tuh?
0: Bola bekel,
2: apa?
0: Bola bekel. Pal voli.
2: Enggak.
0: Enggak ya, enggak salah.
2: Enggak salah.
0: Oke, apa ini Bu?
2: Jangan biarkan.
0: Jangan biarkan, jangan biarkan.
2: Siap. Aku seorang diri.
0: Asik, siap.
2: Itu ya.
0: Oke.
2: Aku punya 5 aja, yang 20 ikut siapa ya?
0: Ikut Tonggoni. Tonggoni siapa? Tonggoni TV ya.
2: Salamnya jangan buat biarkan. Ibu Haja di Bandung. Sama Umi Kustia. Bu Dewi. Pak Idris. Orang satu ya.
0: Ya.
2: Siapa ya?
0: Siapa?
2: Ya wes, Pak Kanedia ya wes sama Akhirnya Pak Mariono.
0: Oh, kurang dua berarti.
2: Terima kasih banyak Mas Jo Adi.
0: Sama-sama. Yoi, Bro. Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini bestie saya nih Bu Siti ini ya dari Pasuruan. Terima kasih Bu Siti, sehat selalu untuk ibu sekeluarga ya. Lagunya Jangan Biarkan. Bu Siti, Bu Dewi dari Pasuruan. Halo, selamat malam PPH.
3: Sama-sama.
0: PPH selamat malam. Sudah on air ini. Iya.
1: Malam.
0: Malam dengan siapa ini?
1: Mas Panteng.
0: Oh, Bu Yuni Salatiga. Ya, selamat malam, Bu. Monggo silakan.
1: Saya kira tadi kok kayak juangan elektrio ya, Mas Tiba Esionnya Nasution, Mas.
0: Iya, Diana Nasution, Bu, betul.
1: Oh, saya kira itu elektrio.
0: Beda, Bu.
1: Aku minta henti tapi rindu ya, Mas.
0: Ya, Pak Salam, buat siapa? 5 orang saja, nggih.
1: Ada Ibu Nana, Ibu
0: Siti,
1: Pak Masin, Pak Wandi, Bang Kobar, Mas Do yang terakhir.
0: Siap, Ibu, terima kasih banyak ya. Ya.
1: Tuhan memberkati ya, Mas.
0: Sami-sami sehat-sehat. Bu Yuni dari Salatiga sudah kita terima atensinya. Selamat malam, BPH. Halo, iya.
3: BPH, Pustaka Piringan Hitam.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Yu. Halo Mama Yu, kok diam, silakan.
3: Iya, gimana kabarnya, Mas?
0: Baik.
3: Aku lagunya, aku tak coba nyanyian rindu, Mas.
0: Nyanyian rindu.
3: Nyanyian
0: ada.
3: Rindu.
0: Siap.
3: Salamnya, tadi ada Bu Siti ya, Bu Yuni, Bunda Wira, kita ada Pak Idris, Pak Kobar, Bung Freddy. Juga ada
0: satu lagi
3: Nyati, ya, dan satu semuanya lagi.
0: Dan semuanya saja.
3: Penasjo, terima kasih.
0: Sama-sama Ibu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mama Ayu dari Tuban. Halo PPH, selamat malam.
4: Pustaka Piringan Hitam.
0: Pustaka Piringan Hitam, selamat malam. Dengan Aba Awi ya.
4: Enggak salah lagi.
0: Oke, silakan Abawi. Lajeng.
4: Tapi minta tolong diputar semuanya.
0: Oke, siap. Oke.
4: Salam
0: monggo.
4: Oma Yanti.
0: Ya.
4: Ramli.
0: Oke.
4: Istri dan Nana.
0: Siap. Ya, sami-sami ya Bawi. Terima kasih, sehat selalu ya. Oke, kita langsung saja putarkan lagunya. Kali ini dari Diana Nasution dengan Jangan Biarkan.

Kabar-kabar yo bolo, rokok ilegal iku bukan soal murah, tapi merusak. Pajake gak masuk negoro, kualitasnya yo jelas gak terjamin. Bayangno, anak cucu kita ngisep rokok asal-asalan. Masa depane ambiar, pembangunan mandek. Gersik sing dadi korban. Ojo meneng tok yo bolo, ayo laporno produk-produk rokok ilegal sing tanpa cukai nang kantor Bea Cukai terdekat utawa Satpol PP. Carane hubungi Bravo Bea Cukai 021 1500 225 atau website resmi Pemkab Gersik melalui gersikkap.lapor.co.id. Ojo tergiur harga murah bolo, sebab nyawa kita, kesehatan kita itu jauh lebih berharga. Ayo kabeh bersatu gempur rokok ilegal. Gersik bersih, Gersik sehat, Gersik bermartabat. Ayo gempur rokok ilegal.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Dari Diana Nasution dengan Pergi Untuk Kembali sudah kita nikmati bersama di kebersamaan kita program Pustaka Piringan Hitam ya. Jadi kembali saya akan coba review dulu ada beberapa lagu yang bisa Anda pilih. Di antaranya Nyanyian Rindu, kemudian Aku Hidup Untukmu, kemudian Masa Indah ini featuring dengan Melky Guslo, terus juga Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Kata Hatiku, Kau Bukan Milikku, Kau Memang Kejam, kemudian juga ada Melodi Dalam Lagu, kemudian Memang Nasib ya, Rindu, Tak Ingin Menangis, Tangis Dalam Hati. Baik ya, itu tadi lagu-lagu yang bisa Anda pilih. Saya akan coba menuju ke line WhatsApp dulu ya. Ada Mas Dharma. Halo Mas Dharma, requestnya Jangan Biarkan. Baik, tadi sudah diputerin ya Mas Dharma ya. Terima kasih atas atensinya. Kemudian juga ada Pak Mariono dari Tulungagung juga, selamat malam Pak Mariono. Rindu dari Diana Nasution, salamnya buat Pak Mulyono, Bu Wira, Pak Agus, Pak Sukarji, Pak Faris, Bu Siti, Bu Titi, dan semua pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Juadi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan ya. Terima kasih. Rindu ada nggak? Oh ada ya. Ditunggu ya Pak Mariono. Kemudian selamat malam juga buat Ibu Nur Fadila, PBH Pustaka Piringan Hitam. Selamat malam Mas Jo, request lagunya Diana Nasution, Kau Memang Kejam. Selanjutnya buat Ibu Istikaro, Bu Dewi, Bu Hartini, Bu Titi Damiati, Bu Wati Ramli, dan semuanya. Salam sehat buat Mas Jo yang bertugas, semoga sehat selalu. Terima kasih. Kau Memang Kejam. Baik, saya siapkan dulu lagunya ya. Kemudian ada lagi ini yang bergabung via telepon ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum Mas Jo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Titi Damiati,
1: PPH Diana Nasution.
0: Betul.
1: Lagunya Dingin Sudah Mas Jo.
0: Dingin malam yang dingin, sepertinya tadi sudah Ibu, sudah. Pertama, saya putar pertama kali ya.
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya, ini gak ada di playlist Ibu, coba di playlist dulu. Tadi ada saya sebutkan playlistnya, tidak ada di playlist, ini yang ada di playlist dulu bisa di request. Kau Bukan Milikku, Kata Hati, Jangan Biarkan Ku Sendiri.
1: Ya, Kau Bukan Milikku.
0: Oke, salamnya ya, buat.
1: Ini lagunya betul-betul enak semua ini. Salamnya untuk Umi Yanti Queen yang sedang sibuk, asik ini di Jakarta. Juga Oma Agustina, juga Bu Sophia Saat. Mas Jo, Bu Sophia Saat nanti Agustus mau ke RRI.
0: Wow, masih ya. Lama ya Bu, masih lama ya.
1: Walaupun lama gak terasa loh Mas
0: masa. Jo. Nanti kalau deket-deket aja diingetin. Takutnya ya. Nanti pas saya gak siaran.
1: Ya betul, dia ada di Makassar.
0: Oh ya.
1: Keadaan sehat-sehat.
0: Amin.
1: Amin, amin, sehat. Juga lagunya untuk Bang Kobar, Bu Siti, Mam Ayu, Bu Dewi, juga Bu Yanti Queen, sudah
0: satu lagi.
1: Bu Ati Ramli, Bu ya. Nini.
0: Satu lagi. Banyar. Siap. Terima kasih banyak ya.
1: Terima kasih ya Mas Jo.
0: Sama-sama Ibu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Halo.
2: Halo.
0: PPH selamat malam.
2: Pustaka Piringan Hitam.
0: Selamat malam Mas Badi.
2: Ikut meramaikan Mas Jo.
0: Boleh.
2: Kau Memang Kejam.
0: Kau tadi Memang Kejam. Baik, ditunggu ya.
2: Salamnya Pak Jo.
0: Salamnya buat siapa?
2: Bapak Tua, Bu Wira, Mas Ali, Bang Kobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Awi. Itu aja Mas Jo. Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih buat Mas Bandi. Halo, loh terputus ya. Coba lagi ya. Halo, selamat malam. PPH.
3: Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
3: Kata Hati.
0: Monggo.
3: Lagunya tadi ya Mas, Kata Hati ya Mas.
0: Kata Hati, nggih.
3: Salamnya untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Kak Jo, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Ya, baik, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam Pak Mul, warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih buat Pak Mul yang sudah bergabung. Suasana di Surabaya malam hari ini cukup cerah ya. Semoga di daerah Anda pun juga demikian adanya. Kita kembali lagi ke line telepon atau WhatsApp mungkin. Ada yang bergabung via WhatsApp atau telepon dulu kali ya. Halo, selamat malam PPH.
4: PPH, cakap Piringan Hitam. Malam juga abangku.
0: Silakan.
4: Kau bukan milik bang. Dan
0: ya, siap. Salamnya buat Hidu. Siapa? Halo.
4: Oh.
0: Silakan. Salamnya buat siapa? Tadi suaranya keputus-putus ini ya.
4: Sekarang enggak? Sudah.
0: Sudah.
4: Ya. Salam balik dulu ya. Saya dapat salam dari Bu Yuni, Bu Dewi, Mama Iyu, Bu Titi Damayanti, Mas Wandi, dan ada lagi dari dapat salam Bu. Satu lagi tadi siapa? Mama Yu, Bu Dewi, Pak Tua, terus yang jauh sana tuh Bu Yuni, yang di sana tuh Pak Bambang dan Pak Idris.
0: Oke, satu lagi.
4: Istikaro.
0: Siap.
4: Terima kasih Bang Jo.
0: Sama-sama. Selamat malam Bang Kobar. Kita nikmati lagunya. Kali ini ada Diana Nasution dengan judul lagunya Rindu. Tetap bersama kami mendengar di PPH Pustaka Piringan Hitam.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Baik, kita masih di PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Saya Juadi Yuanda masih kawal Anda nanti sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Judul lagunya adalah Kau Bukan Milikku. Ini dari Diana Nasution. Kita mainnya lagu-lagu yang kita siapkan terlebih dahulu karena banyak ya. Jadi kalau Anda request Diana Nasution, nanti saya akan coba pilihkan dari playlist yang sudah dipersiapkan oleh music director kami. Begitu ya. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih dalam perjalanan. Hati-hati di jalan, semoga sehat selamat sampai tempat tujuan. Apa kabar buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban? Assalamualaikum Ibu, waalaikumsalam ya. Assalamualaikum Bang Jo, waalaikumsalam Ibu. Mau request lagunya Malam Yang Dingin, salamnya buat Ibu Hartini, Bu Istikaro, Bu Musdiati, Wibowo, Bu Wira, Bu Nana, dan salam semuanya, terima kasih. Barangkali sudah yang request ngikut aja. Oh ya, tangis dalam hati. Oke, tangis dalam hati ada. Ditunggu ya Bu ya. Kemudian juga selamat malam untuk Ibu Emi di Buduran ini ya. Sudah bergabung Ibu, selamat malam Mas Ju, Bu Emi di Buduran. Kau memang kejam, request lagunya, salamnya buat semuanya saja. Mas Ju, selamat bertugas, sehat selalu, terima kasih. Ya, kau memang kejam ya. Kau memang kejam, tadi lagunya sudah saya putarkan. Semoga tidak ketinggalan ya Bu ya. Halo, selamat malam. PPH.
1: PPH. Pustaka Piringan Hitam. Selamat ya. Malam juga Pak Ju.
0: Malam Pak Idris, silakan.
1: Matahari pagi.
0: Ini kita di playlist Pak, silakan dipilih aja. Ada Kata Hatiku, Nyanyian Rindu, Aku Hidup Untukmu, Masa Indah dari bersama dengan Melky Guslow, Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib dan Tak Ingin Menangis.
1: Nyanyian rindu aja. Nyanyian rindu.
0: Nyanyian rindu, baik ya, ya. Siap. Salamnya buat siapa?
1: Semuanya Pak Ju ya. Sepak bolanya jam berapa mainnya?
0: Hari ini sepak bola itu nanti jam 4 pagi Pak.
1: Waduh.
0: Itu nanti pertandingan antara Panama dan Inggris dari Stadion New York, New Jersey. Oh, ya. Sama jam 6:30 pagi, jam 9 juga ada nanti kita siarkan.
1: Iya.
0: Makasih Pak Ju. Sami-sami Pak Idris.
1: Salam untuk semuanya saja Pak Ju.
0: Bareng,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Idris dari Pasuruan ya, sudah bergabung. Jangan lewatkan nanti ya, pada pukul 4 pagi nanti, itu pertandingan antara Panama versus Inggris. Jadi untuk klasemen grup L dari Stadion New York. Itu ya, New York City. Oke, halo, selamat malam PPH.
2: Malam.
0: Malam Pak Bambang.
2: Yang duet sama Melky Guslow ya apa itu?
0: Masa Indah.
2: Ya itu aja.
0: Siap.
2: Namanya habis gelap terbelah terang.
0: Enggak ada Pak, iya.
2: Enggak ada di playlist ya?
0: Enggak ada di playlist.
2: Ya itu aja.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Tadi Bu Dewi, Bang Kobar. Terus Pak Tua. Dan semuanya aja.
0: Dan semuanya aja. Oke, makasih Pak Bambang dari Sidoarjo. Kita tunggu kembali atensi-atensinya. Ada Ibu Wati Ramli, kita coba terima. Atensinya kita putarkan dulu suaranya. Halo, PPH.
3: PPH, Pustaka Piringan Hitam. Assalamualaikum, Mas
0: Ganda. Waalaikumsalam.
3: Assalamualaikum. Ada lagunya. Salamnya untuk Pak Tua, Pak Bandi, Abah Awi, Bang Gopal, Pak Freddy, Pak Idris, Pak Bambang, Bu Ira, Bu Titi Damiati, Bu Isyaro.
0: Ya, baik. Buat semuanya saja ya.
3: Ibu Nur Fadila.
0: Oke, baik. Terima kasih.
3: Oma Yanti Uwi.
0: Oke.
3: Semuanya, saya doakan Selalu rumah ganda.
0: Ya.
3: Pulang hati-hati ya.
0: Oke, makasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung malam hari ini ya. Ada Mbak Rika Herlin juga. Selamat malam PPH. Malam Minggu pengen dengar lagu kau memang kejam ya. Salamnya Rehat, sehat bahagia, sehat selalu teman. Selalu. Oh, sehat bahagia selalu. Teman-teman pendengar setia Pro 1 dari Sabang hingga Merauke. Oke. Kau memang kejam. Ah, tadi sepertinya sudah ya. Oke, kau memang kejam sudah tadi saya puterin. Baik, terima kasih Mbak Adika Herlin. Semoga terhibur malam hari ini ya. Kemudian juga buat semuanya saja yang masih ingin bergabung, saya ada beberapa lagu, tapi kali ini saya akan mainkan satu lagu berjudul Tangis Dalam Hati dari Diana Nasution.

0: Kamu dari tadi pegang HP terus, ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Rik, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya.
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Nah, Diana Nasution dan juga Melky Guslow ya, dengan Masa Indah sudah kita nikmati, disuka oleh Pak Bambang tadi dari Sidoarjo. Selamat malam untuk Anda pendengar setia PPH, Pustaka Beringan Hitam. Masih ada waktu sekitar kurang lebih 30 menit ke depan. Saya akan temani Anda di program PPH kali ini dengan menghadirkan lagu-lagu dari Diana Nasution. Di antaranya ada lagu berjudul Aku Hidup Untukmu. Kemudian ada juga lagu yang berjudul Aku Tak Tahan Lagi. Ada yang berjudul Hapuslah Sudah. Kemudian Hatiku Bernyanyi. Ada pula yang berjudul Jangan Biarkanku Sendiri. Kemudian ada lagu berjudul Melodi Dalam Lagu. Dan kemudian juga ada yang berjudul Memang Nasib. Ya, ini tahun 1979, kemudian Tak Ingin Menangis. Untuk Anda yang belum bergabung atau yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang sudah saya siapkan malam hari ini dari music director kami, ya, silakan Anda bisa pilih satu di antara beberapa lagu yang ingin Anda dengarkan. Nanti saya akan coba hadirkan ke ruang dengar Anda, ya. Aku Ingin Hidup, kemudian Aku Tak Tahan Lagi, Hapuslah Sudah, Hatiku Bernyanyi, Jangan Biarkan Ku Sendiri, Melodi Dalam Lagu, Memang Nasib, dan juga Tak Ingin Menangis. 5345474, dan juga melalui WhatsApp Pro 1, Anda bisa bergabung di nomor kami 081331-4x992. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama PPH malam hari ini pendengar, ya, khususnya untuk Anda yang sedang bertugas ya di rumah sakit, sedang merawat pasien gitu ya, ataupun juga mungkin sedang dalam perjalanan. Semoga perjalanan Anda menyenangkan dan tiba selamat sampai tempat tujuan. Ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam Ibu Sri Suhartini, PPH ya. Malam minggu pengen dengar lagu Kau Memang Kejam ya. Oh sudah tadi, oh ini Mbak Rika Herlin. Kalau saya bisa bacanya WA-nya Mbak Rika Herlin. Ibu Sri Suhartini, selamat malam Mas Jody Yuanda, PPH Pustaka Pendidikan Hitam. Saya request lagunya Diana Nasution, Aku Hidup Untukmu. Baik, selanjutnya buat Mas Ali, Bu Wira, Bu Titi, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, dan Bu Mimi. Buat Mas Jonya, terima kasih. Baik, Ibu Sri Suhartini, ya, lagunya sudah saya siapkan untuk saya putarkan ke ruang dengar Ibu malam hari ini. Semoga nanti suka ya Bu ya. Yang lain yang mau bergabung juga boleh melalui WhatsApp, juga saya tunggu atensinya di 081331-4x992. Kalau tadi sudah mungkin sudah gabungan, mau gabungan lagi, mau dengar lagi lagu-lagu yang saya siapkan, boleh Anda bisa langsung menghubungi kami kembali di 031-534-5474 dan juga WhatsApp di 081-33-14x992. Aku Hidup Untukmu dari Diana Nasution malam hari ini untuk Anda di program PPH Pustaka Piringan Hitam. Selamat menikmati.

0: Iya, lagu berjudul Aku Hidup Untukmu disuka oleh Ibu Sri Suhartini yang tadi sudah bergabung melalui WhatsApp Ru 1 ya. Terima kasih Ibu, semoga sehat selalu untuk Ibu Sri Suhartini yang sedang mendengarkan di rumah bersama dengan keluarga. Selamat malam juga untuk Anda pendengar setiap Ru 1 yang ada di daerah Indonesia Timur ya. Apa kabar Bung Freddy? Kemudian juga dari Moncong Loe, dari Sulawesi, Makassar juga Ibu Sofia Saat juga. Terima kasih sudah setia bersama kami ya. Untuk Anda pendengar setia Pro 1 yang sedang menikmati suasana malam hari ini, kami undang Anda kembali untuk bisa bergabung, untuk bisa menikmati lagu-lagu pilihan kesukaan Anda, lagu-lagu spesial dari Diana Nasution malam hari ini yang akan saya hadirkan hingga nanti merapat pada pukul 23 ya waktu Indonesia Barat. Ada yang bergabung silakan dari WhatsApp kali ini ya. Halo, selamat malam BPH.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
1: ya, selamat malam.
0: Malam. Ini dengan siapa ini? Irfan bukan?
1: Ali.
0: Mas Ali. Apa kabar Mas Ali?
1: Alhamdulillah sehat, yeah. Mas Ali juga sehat.
0: Ngomongnya bisi-bisi kayaknya bukan Mas Ali bingit gitu loh. Iya kan?
1: Udah balu.
0: Oh, tumben kok sadar.
1: Dibualang potong jelas.
0: Biasanya kalau gabungan itu semangatnya 45 tak pernah padam gitu ya. Ini ternyata kok slowly
1: ya. Diana Nasution ya.
0: Betul.
1: Ya, kan nyanyi lagu agak merok adem aja.
0: Ini kata lupa judulnya. Kita ini mainnya di playlist, Mas. Saya enggak tahu judul lagunya apa.
1: Apa ketik-ketik apa, Mas?
0: Ini ada Aku Tak Tahan Lagi, kemudian Hapuslah Sudah, terus juga ada Hatiku Bernyanyi, kemudian Jangan Biarkan Ku Sendiri. Ada melodi dalam lagu Memang Nasib dan Tak Ingin Menangis. Nah, itu
1: Hatiku
0: dia.
1: Hatiku Bernyanyi aja, Mas Yu.
0: Hatiku Bernyanyi.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Buat Mama Yanti, Bunda Sofia Saat.
0: Oke.
1: Okay. Semoga sehat selalu, Amin.
0: Amin.
1: Bu Artini. Bu Mujadi Bo. Bu Yani Jaya, Bu Mimi. Bu Siti, Bu Isti, Bu Titi, Bu Nana, Pak Ramli. Mas Bandi, Pak Wandi. Saya mau ganti Mas Solikin Sakti, Pak Awi, Pak Budi Sukisno, Pak Freddy, Pak Ahmad Irwan, dan seperti itu semuanya lah.
0: Yeah.
1: Dan buat Mas Jo, tolong sangat ge.
0: Ge, sami-sami, masih.
1: Mas Jo,
0: ge.
1: Pinaringan sehat luar
0: biasa.
1: Bagi kakak barokah melimpah, Amin.
0: Amin.
1: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya deh, terima kasih berdia, terima kasih atensinya buat Mas Ali ya. Saya pikir tadi siapa, suaranya kok mendrik-mendrik gitu loh, suaranya mendrik-mendrik ya kan. Takut keras tapi terakhirnya keras ya, kenceng lagi ya. Terima kasih buat Mas Ali, sehat selalu, nanti lagunya saya putarkan. Saya tunggu kembali atensi-atensi Anda kembali di line telepon kami 0315345474 dan juga WhatsApp di 081331494992. Diana Nasution ya. Beliau ini adalah seorang penyanyi, seorang pemeran juga, seorang aktris juga, pemain film ya. Berdarah Batak ya. Dia juga merupakan adik dari penyanyi Rita Nasution dan juga sekaligus dari penyanyi Elo ya atau Marcelo Tahito. Diana Nasution meninggal pada tahun 2013 ya, pada tanggal 4 Oktober 2013 yang lalu, dan sekitar tahun 1970-an ia berduet dengan kakaknya Rita Nasution dan membentuk Nasution Sisters yang cukup populer kala itu. Tahun 1977 ia berduet dengan Melky Guslow dan berlaga di Festival Penyanyi Nasional dengan lagu Bila Cengkeh Berbunga dan Malam Yang Dingin. Tadi sudah kita putarkan ya. Keduanya ini merupakan ciptaan dari Minggu Stahitu. Sayangnya duet tersebut harus mengakui keunggulan penyanyi Hetty Koes Endang yang tampil sebagai juara pertama. Sedangkan mereka menjadi runner-up kala itu. Walau demikian, Bila Cengkeh Berbunga tampil sebagai juara pertama mengungguli lagu Damai Tapi Gersang. Namun, pada akhirnya lagu Damai Tapi Gersang yang dibawakan oleh Hetikus Endang dan sang pengubah yaitu Aji Bandi yang dipilih untuk mewakili Indonesia ke acara World Popular Song Festival Tokyo tahun 1977 dan menggondol Most Outstanding Performance. Selain itu juga pendengar, Diana Nasution juga populer membawakan lagu-lagu ciptaan dari Rinto Harahap seperti Jangan Biarkan, kemudian Benci Tapi Rindu. Dan di tahun 2010, Diana Nasution kembali berduet dengan Titi DJ dengan judul lagunya Jangan Biarkan di video klipnya ya. Tanggal 10 Februari tahun 2007 diselenggarakan konser untuk percepatan pembangunan di Tapanuli bagi membebaskan masyarakat dan dari ketertinggalan dan kemiskinan. Konser tersebut berlangsung sukses dan berhasil mengumpulkan dana sebesar 2 miliar rupiah lebih kala itu, 2007. Bayangkan, konser ini dimeriahkan oleh artis-artis Tapanuli dari Jakarta seperti Diana Nasution dan suaminya Minggu Stahitu, kemudian trio Lasidos, ada Buntora Situmorang, ada Jack Marpaung, ada Hilman Padang, kemudian hadir juga, tampil juga kali itu ada Teti Manurung, Nauli Sisters, yaitu ada Elita Sinaga, ada Almanda William, kemudian juga Eni Sinaga, dan Sempurna Manik. Ada Rita Butar-Butar, ada Hetty Sitorus, Ahmad Reinhardt, Nainggolan, ya, ada Dewi Marpaung. Banyak deh kala itu ya. Kita coba terima telepon dulu. Halo, selamat malam PPH.
2: Halo.
0: Halo, selamat malam PPH.
2: Selamat malam PPH.
0: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
2: Fan baru Mas Jo, salam kenal.
0: Oh, sudah kenal. Masa kenalan terus.
2: Masa Bu, dilupakan suaranya
0: kok. Iya, kenapa ya kok suaranya banyak yang berubah? Tadi Mas Ali berubah, Bu Mimi berubah, gitu, gak kayak yang dulu.
2: Oh ya?
0: Iya, betul.
2: Masih sehat ya?
0: Sehat, aku sehat Ibu Mimi.
2: Masih semangat ya?
0: Semangat.
2: Kasian.
0: Kok kasian?
2: Saya sendiri di situ.
0: Oh iya betul. Tadi ada anak kecil-kecil tapi udah pada pergi, udah pada pulang.
2: Iya.
0: Yeah.
2: Ya Mas Cu ya.
0: Iya betul.
2: Mereka suka nyanyi. Mas Cu juga suka nyanyi.
0: Betul. Saya juga suka
2: paling
0: nyanyi.
2: Paling kecilnya Mas Cu ya kayak anak-anak tadi ya.
0: Oh seru iya. Seru sekali. Semua tak nyanyikan, ya kan? Tampil di mana senang gitu.
2: Iya. Yang saya ingat Mas Jo yang suka nyanyi itu lagunya Ati,
0: lagunya
2: yang
0: Ati.
2: Ikut mama ke pasar minta diputerin lagu itu sama tukang kasetnya.
0: Oh iya sih ya, dulu di Wonokromo zaman dulu. Dulu kan kalau jual kaset itu kan dipajang gitu kan pakai apa gerobak atau apa dulu itu kalau sama saya ingat itu masih kecil.
2: Saya
0: ya.
2: Tahu itu saya di sebelahnya Mas Jo.
0: Lu lah pada cilir lah.
2: Masa saya sudah segini?
0: Loh, ya udah, ya segitu dulu, belum segini. Dulu masih segitu, sekarang sudah segini.
2: Lagu yang mana, nak? Yang ini loh, terus dinyanyi.
0: Iya. Nggak tahu judulnya, tapi bisa nyanyikan. Itu, makanya ketika saya jadi penyiar, saya ini, pengen mengajak untuk menyanyikan lagu. Balas dendam. Oke, okay, Bu Mimi monggo ini.
2: Sekarang ya. Mungkin semuanya hampir semuanya sudah keputar ya Mas Jo ya.
0: Ada enggak? Ada, masih ada.
2: Tak ya, ingin ngikut aja ngikut semuanya.
0: Aja. Ya. Oh iya, monggo.
2: Salamnya yang sudah masuk-masuk tadi Mas Jo ya.
0: Okay.
2: Terus sama yang lagi mantau semuanya. Salam sehat. Semoga diparingi sehat, rezeki barokah melimpah.
0: Amin.
2: Buat Mas Radio Anda.
0: Iya Ibu.
2: Semoga diparingi sehat.
0: Yeah.
2: rezekinya barokah dan selalu berbahagia.
0: Amin, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam Ibu Mimi dari Rungkut Surabaya. Kali ini saya mainkan lagu dari Diana Nasution. Aha, tak ingin menangis. Untuk Anda pendengar pecinta PPH, kita nikmati lagunya.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Tahukah kamu bahwa posisi kemudi di sebelah kanan dan penggunaan jalur kiri yang diterapkan di Indonesia memiliki akar sejarah kolonial yang sangat mendalam dan dipengaruhi oleh dinamika politik di Eropa abad ke-19. Hal ini bermula dari masa pendudukan Inggris di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811, di mana standar berkendara di sisi kiri jalan secara resmi diperkenalkan dan diterapkan di Nusantara sesuai dengan tradisi yang berlaku di Britania Raya. Selain faktor historis Eropa, Jepang yang juga secara konsisten mengadopsi sistem jalur kiri sejak masa kekaisaran memproduksi kendaraan massal dengan spesifikasi setir kanan yang sangat sesuai dengan infrastruktur jalan raya yang telah terbangun di Indonesia. Sinkronisasi antara warisan sejarah kolonial dan kemitraan ekonomi modern dengan produsen otomotif utama di Asia ini menjadikan sistem kemudi kanan sebagai standar permanen yang sangat sulit untuk diubah tanpa melakukan perombakan total terhadap seluruh infrastruktur transportasi nasional.

Iya, baik pendengar Rekan Retro, sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya Juwadi Juanda, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih sudah bersama di program PPH ya, Pustaka Piringan Hitam. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan artis atau penyanyi yang berbeda tentu saja. Tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim tautan pendaftaran untuk mengikuti rekrutmen tenaga pendamping masyarakat TPM dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan yang tersedia, hasilnya tidak mengarah ke laman resmi milik Kementerian PU. Tautan yang dituju justru meminta data pribadi berupa nama dan akun Telegram milik pelamar. Selain itu, sebagai informasi, nama Kementerian PUPR telah resmi berganti nama menjadi Kementerian PU. Perubahan nomenklatur ini dilakukan pada masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Lebih lanjut, Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU melalui akun Instagram resminya telah menghimbau masyarakat untuk mewaspadai penipuan berkedok rekrutmen.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: baru pulang dari wisata lokal loh. Kaget juga sih, tempatnya benar-benar bersih dan terawat. Pengunjungnya pun juga tertib.
1: Wah, bagus sekali ya. Pariwisata memang bisa maju kalau semua ikut menjaga. Jadi bukan hanya dinikmati.
0: Setuju, mulai dari tidak membuang sampah sembarangan, sampai menghargai budaya setempat.
1: Dan semakin wisata kita terjaga, semakin banyak pula orang yang ingin datang. Ekonomi daerah pun jadinya ikut berkembang.
0: Benar, menjaga pariwisata sama dengan menjaga wajah Indonesia.
2: Jaga keindahan, hormati budaya, dan dukung pariwisata Indonesia.

0: Bel, presentasi kamu tadi keren banget. Itu poin yang bikin klien kita akhirnya mau kerjasama dengan kita.
1: Terima kasih ya Mas Andi. Padahal saya pikir Mas Andi yang bakal ambil alih bagian itu seperti biasanya.
0: Tadinya saya maunya gitu. Tapi mereka juga perlu tahu kalau tim ini punya otak sehebat kamu, Bel.
1: Tapi saya kan masih belajar, Mas. Kalau saya salah tadi, Mas Andi juga kan yang kena dampaknya.
0: Bel, saya memberi kamu kesempatan itu karena saya percaya kamu bisa. Kalau tidak diberi kesempatan, kamu gak akan bisa berkembang, kan? Pemimpin yang baik itu bukan yang paling terang lampunya, tapi yang bisa memastikan semua orang di timnya punya lampu yang menyala bersama. Besok, presentasi berikutnya, kamu yang pimpin dari awal sampai akhir ya, Bel.
1: Siap, Mas Andi.
0: Cahaya kita tidak akan meredup hanya karena kita menyalakan lilin orang lain. Justru, dunia jadi jauh lebih terang saat kita berbagi kesempatan yang lain untuk bersinar.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Eh, kamu dari tadi pegang HP terus? Ngapain sih?
1: Jualan.
0: Hah? Serius? Kirain cuma scroll aja.
1: Justru dari HP ini aku bisa dapat penghasilan loh.
0: Emang laku?
1: Lumayan. Upload foto, balas chat, kirim barang. Semua bisa dikerjakan dari rumah dan di mana saja.
0: Wah, enak juga ya. Jadi nggak harus punya toko dong ya?
1: Betul. Sekarang kan serba digital. Yang penting konsisten dan jujur.
0: Jadi nggak cuma buat hiburan aja ya? HP ternyata juga bisa produktif ya?
1: Nah itu, tinggal gimana kita memanfaatinya.
0: Oke, kayaknya aku juga harus mulai nih.
1: Yuk, pelan-pelan dari keseharian jadi peluang di ekonomi digital.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya, Mit.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

0: Ri, kamu serius mau kerja di luar pulau?
1: Iya, aku lagi mempertimbangkan. Katanya pengalaman di luar daerah bisa bantu pengembangan sumber daya manusia.
0: Emang pengaruhnya sebesar itu ya?
1: Ya, lumayan sih. Kita jadi belajar budaya baru, cara kerja yang berbeda, dan lebih mandiri.
0: Tapi kan pasti ada tantangannya juga, Ri.
1: Ya jelas dong. Jauh dari keluarga, adaptasi lingkungan, bahkan bahasa kadang beda.
0: Terus, kenapa kamu tetap mau?
1: Ya, karena itu bagian dari proses. SDM yang berkualitas itu kan gak cuma pintar, tapi juga adaptif dan punya pengalaman luas.
0: Ya juga sih. Jadi, gak cuma cari kerja aja ya, tapi juga investasi diri gitu ya?
1: Tepat banget. Harapannya nanti ilmu dan pengalaman itu bisa dibawa pulang untuk bangun daerah sendiri, Mi.
0: Wah, keren. Semoga lancar ya, Ri, rencanamu.
1: Amin. Makasih ya.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Tahukah kamu, kalau istilah kambing hitam itu sebenarnya bukan tentang warna bulu hewannya? Istilah ini aslinya berasal dari sebuah ritual kuno yang sangat harafiah, di mana satu ekor kambing harus menanggung dosa seluruh penduduk kota. Ribuan tahun lalu, ada sebuah tradisi bernama ritual scapegoat. Saat hari penghapusan dosa, seorang pemuka agama akan meletakkan tangannya di atas kepala seekor kambing sambil membacakan semua kesalahan dan kejahatan rakyatnya. Tujuannya untuk memindahkan semua energi negatif atau dosa tersebut secara simbolis ke si kambing. Setelah itu, kambing itu dilepaskan sendirian ke padang pasir yang sangat jauh agar dosa-dosa tadi tidak kembali ke kota. Fakta uniknya, di bahasa aslinya tidak ada kata hitam. Mereka hanya menyebutkan scapegoat atau kambing yang terlepas. Istilah ini berubah menjadi kambing hitam di Indonesia karena secara budaya kita sering mengaitkan warna hitam dengan hal-hal yang buruk, sial, atau gelap. Jadi, kambing yang menanggung beban kesalahan itu kita sebut sebagai si kambing hitam. Meskipun ritual aslinya sudah tidak dilakukan, perilaku manusianya ternyata masih sama sampai sekarang. Kita sering mencari satu orang untuk disalahkan supaya kelompok kita terlihat bersih dan suci. Istilah ini bertahan selama ribuan tahun karena memang lebih mudah menyalahkan seekor kambing daripada mengakui kesalahan sendiri.

Tahukah kamu bahwa kemunculan uban di usia muda atau yang secara medis dikenal sebagai premature graying bukanlah sekadar indikator penuaan dini, melainkan manifestasi dari proses biologis yang kompleks di dalam tubuh. Pigmentasi pada setiap helai rambut manusia ditentukan oleh sel khusus bernama melanosit yang bertugas memproduksi melanin di dalam folikel rambut. Fenomena uban ini terjadi ketika aktivitas melanosit ini mengalami penurunan fungsi secara prematur, sehingga rambut yang tumbuh kehilangan pigmen alaminya dan berubah menjadi putih atau keperakan. Faktor utama yang melandasi kondisi ini adalah predisposisi genetik. Jika terdapat riwayat keluarga yang mengalami hal serupa, maka besar kemungkinan seseorang akan mengalaminya di usia produktif. Selain faktor keturunan, defisiensi mikronutrisi esensial seperti vitamin B12, zat besi, dan zinc, serta paparan stres oksidatif akibat gaya hidup tidak sehat, terbukti dapat mempercepat degenerasi sel penghasil warna tersebut.

Baik pendengar, pukul 24 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti siaran sentral ya, untuk sepak bola ya. Untuk hari ini pukul 4 pagi nanti akan ada pertandingan antara Panama versus Inggris ya, dari Stadion New York, New Jersey, New York ya, untuk klasemen fase grup L. Dan pada pukul 6:30 akan ada pertandingan Kolombia versus Portugal dari Stadion Miami. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer koperasi desa Kelurahan Merah Putih dan koperasi nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
2: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mejen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer koperasi desa, Kelurahan Merah Putih, dan koperasi kampung nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
2: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita.
2: Sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.
1: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
2: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan

Anda

0: musim hutan yang beli karena hutan yang musim kemarau, karena kita ini musim kemarau banter-banternya kerjaan mengalpat saluran.
1: Peninjauan di lapangan, Wali Kota Erik mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
2: Keterbatasan lahan di kawasan perkotaan tidak menghalangi warga Lamongan untuk tetap bertani, yakni mengubah rooftop rumahnya menjadi kebun melon produktif. Farin Regi melaporkan.
3: Di atas rooftop seluas sekitar 13 kali 8 meter persegi, disulap Iskandar, warga desa Dekat Kulon, kecamatan Dekat Lamongan, menjadi sumber penghasilan dengan mengembangkan budidaya melon dengan sistem pertanian urban farming. Lahan yang sebelumnya kosong ini dipenuhi tanaman melon yang tumbuh subur dan menjadi sumber pendapatan tambahan bagi keluarganya. Untuk menunjang budidaya di lahan terbatas, Iskandar menerapkan teknologi hidroponik dengan sistem vertikasi tetes atau drip irrigation. Pada musim tanam seperti ini, Iskandar memilih beralih ke varietas melon lokal seperti Gracia, Nuceria, dan Nobel. Menurutnya jenis melon tersebut lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan rooftop yang terbuka serta memiliki masa panen relatif singkat, yakni sekitar 60 hingga 65 hari.
4: Alhamdulillah juga sudah panen dan hasilnya saya rasa bagi saya belum maksimal karena lakukan di terbuka seperti ini. Untuk kali ini kami menanam beberapa jenis melon lokal. Ada Gracia, ada Nuceria, ada Nobel, ada satunya lupa saya. Kami kan kemarin kan dari proses ketahanan pangan program desa, kami belajar dari situ. Ada mentor yang membimbing kami dan alhamdulillah kami serap ilmunya, kami tanam, percoba tanam di sini.
3: Menurut Iskandar, urban farming memiliki peluang lebih besar untuk dikembangkan di kawasan perkotaan karena tidak membutuhkan lahan luas. Dengan inovasi dan kemauan belajar, ruang sempit sekalipun dapat diubah menjadi lahan produktif yang bernilai ekonomi. Farin Raki melaporkan.
2: Pendengar, kesalahan penanganan dermatitis atopi pada anak masih sering terjadi. Orang tua perlu mendapatkan edukasi agar dapat menerapkan langkah perawatan yang tepat. Farida Kusnia melaporkan.
5: Para orang tua masih sering salah menangani dermatitis atopi pada anak. Hal ini disampaikan dokter spesialis dermatologi, venereologi, dan estetika Dinar Witasari saat memberikan edukasi di puncak HUT ke-75 Ikatan Bidan Indonesia IBI Jawa Timur kemarin. Dokter Dinar Witasari mengatakan peradangan kulit karena alergi ini dapat terjadi pada bayi di kedua pipinya. Sementara pada anak, dermatitis atopi terjadi di area lipatan tubuh.
6: Dermatitis alergi atau yang biasanya orang awam sebut sebagai eksim. Itu. Jadi biasanya ditandai berupa peradangan kulit yang sifatnya kronis, jadi bisa terjadi dalam jangka waktu lama, residif, jadi sering kambuh-kambuhan, hilang timbul. Dan ditandai adanya gejala rasa gatal, kulit kering, dan juga adanya riwayat atopi atau riwayat alergi dalam keluarga.
5: Sementara itu, Ketua Pengurus Cabang IBI Kota Pasuruan, Nurmalia Agustina, berharap para bidan lebih hebat memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
7: Mempermudah kita bidan di kabupaten kota, jadi PD bisa merangkul, kita bisa lebih berkarya, lebih hebat untuk memberikan pelayanan sebagai mitra ibu dan perempuan.
5: Dalam puncak HUT ke-75 IBI Jawa Timur, para bidan juga mendapatkan edukasi tentang dukungan nutrisi pada anak dengan masa pertumbuhan. Tujuannya menjaga generasi emas anak usia 1-3 tahun mendapatkan nutrisi yang optimal. Farida Usnia melaporkan.
8: Info olahraga.
2: Pendengar, Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi ajang persiapan Pertina menuju Porprov 2027. Berikut laporan Agustin Irdiani.
9: Kejuaraan tinju amatir Piala Wali Kota Surabaya 2026 menjadi bagian

0: penting dalam persiapan Persatuan Tinju Amatir Indonesia Pertina Kota Surabaya dalam menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027. Turnamen yang diikuti petinju dari berbagai daerah itu dimanfaatkan sebagai ajang mengukur kemampuan atlet sekaligus mematangkan strategi untuk berburu medali emas saat Surabaya menjadi tuan rumah Porprov. Ketua Pertina Kota Surabaya, Verlik Prasetya, mengatakan tingginya antusiasme peserta menjadi nilai positif karena atlet Surabaya mendapatkan kesempatan menghadapi lawan yang kualitasnya beragam. Pengalaman bertanding tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan mental dan kemampuan teknis petinju.
1: Untuk menghadapi Porprov besok, Pertina Surabaya itu menargetkan 7 medali emas di 25 kelas. Jadi kami berharap untuk atlet-atlet yang ada di sini untuk mengasah, untuk berlatih, untuk sebanyak sparring untuk menghadapi Porprov 2027.
0: Pertina Surabaya memasang target 7 medali emas dari 25 kelas yang dipertandingkan pada Porprov 2027. Untuk mencapai target tersebut, para atlet akan terus menjalankan latihan intensif dan memperbanyak pertandingan uji coba maupun sparring. Menurutnya, persaingan diprediksi berlangsung ketat karena sejumlah daerah memiliki kekuatan yang merata. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Demikian info olahraga.
3: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Frasti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Bali.
1: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda pendengar di Tuban pagi ini ya. Kita update sejenak informasi perkiraan cuaca untuk pagi hari ini pendengar, sebelum nanti kembali mengikuti pandangan mata terkait dengan pertandingan Piala Dunia Kolombia versus Portugal. Sesaat lagi akan kita ikuti babak pertama seperti itu. Kita jeda sejenak tadi mengikuti Warta Pagi bersama Programa 1 RRI Surabaya. Dan kami hadirkan untuk informasi perkiraan cuaca pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Untuk hari Minggu 28 Juni 2026 pukul 7 hingga 24 jam ke depan.
2: Selamat pagi para pendengar radio di wilayah Kabupaten Tuban. Senang sekali rasanya bisa kembali menemani ruang dengar Anda semua. Berjumpa lagi dengan saya, Nusamsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang akan membagikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Tuban untuk mendampingi aktivitas Anda. Perkiraan cuaca berlaku hari ini, Minggu 28 Juni 2026 mulai pukul 7.00 waktu Indonesia Barat hingga hari Senin 29 Juni 2026 pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Secara umum, kondisi cuaca di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Tuban dari pagi hingga malam hari nanti diperkirakan akan didominasi oleh kondisi cerah. Selanjutnya, suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berada di angka 57 hingga 99%. Untuk kondisi angin diperkirakan bertiup dari arah timur hingga selatan, di mana kecepatan maksimal dapat mencapai 27,8 km per jam. Kemudian, bagi masyarakat Tuban yang beraktivitas di laut atau di sekitar pesisir, kami menghimbau harap waspada terhadap potensi angin kencang yang dapat terjadi. Untuk informasi tinggi gelombang laut di wilayah perairan Tuban diperkirakan mencapai ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Untuk pembaruan informasi secara real-time, Anda dapat mengakses aplikasi Info BMKG atau kanal media sosial resmi kami. Saya Nusamsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap utamakan keselamatan, dan sampai jumpa.

0: Berarti kita akan ikuti pertandingan babak pertama ya bersama program 3 RRI dan nanti juga sampai usai pertandingan ya pada pagi hari ini Kolombia versus Portugal. Kami harap pada tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi
1: dan inspirasi Pro 1. Coba membangun serangan, sodorkan bola pendek ke depan, jadi pusat pergerakan, tarik ke belakang lagi dia kepada Vitinha. Vitinha gerak tubuh sindak dia kepada Nuno Mendes. Mendes permainkan bola masih darahnya sendiri, dibayang-bayangi oleh pemain.